0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Changhong dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malahan salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81

0: rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
1: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
0: Sementara itu pendengar G

0: Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemirinya seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing ya, termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu sudah tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
6: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
7: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pak, ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar himbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
8: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan Karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini.

0: kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi

kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi

0: 1669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kemudian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antuan Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tamborat

Mesir dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170 ribu kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90 ribu orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1800

Bahkan kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari benci

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RR,

0: Ria dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi 12 Agustus 2026. Dan pendengar, bagaimana aktivitas Anda sejauh ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Apalagi pagi ini suasana di Labuan Bajo cukup cerah dan juga terasa panas ya. Jadi bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh ya. Pastikan tubuh Anda tetap bugar begitu. Pastikan cukup minum air putih begitu, terutama aktivitas Anda banyak dilakukan di luar ruangan. Jangan sampai karena terlalu fokus bekerja atau mengejar aktivitas, kita lupa bahwa tubuh juga membutuhkan cairan dan juga waktu untuk istirahat. Kalau memang harus berada di bawah terik matahari,

aktivitas yang Anda jalani hari ini hingga di sore nanti. Baik pendengar, kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda, tapi tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan tips ringan ya ke ruang dengar Anda, yaitu agar matahari tidak kena langsung di kulit Anda begitu. Nah, pendengar, cuaca di Labuan Bajo yang cerah dan cukup panas tentu membuat kita perlu lebih memperhatikan kesehatan kulit begitu ya. Kalau Anda harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan kulit tidak terlalu lama terkena sinar matahari secara langsung. Caranya cukup gampang, gunakan pakaian yang menutupi kulit serba kulit seperti baju gitu ya, berlengan panjang, gunakan topi atau payung, dan bila memungkinkan pilih tempat yang teduh. Jangan lupa gunakan tabir surya atau sunscreen pada kulit yang tidak tertutup pakaian, terutama jika akan berada di luar ruangan yang cukup lama. Dan satu lagi pendengar, jangan lupa minum air putih yang cukup. Jadi tetap bisa beraktivitas di tengah cuaca cerah dan panas, tetapi kulit dan tubuh juga tetap kita jaga.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amol yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini pendengar, kami akan menghadirkan kembali rekaman yang bertajuk Alami Belum Tentu Aman, Yuk Jadi Konsumen Cerdas, Pilih Obat Bahan Alami. Dan di program ini kita dinarasumberi oleh Ketua Lokapom Kabupaten Manggarai Barat yaitu Pak Imanul Khan, dan dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
9: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering di sini.
9: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
8: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Oke. Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan.
9: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat. Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
10: iya,
9: karena
10: betul.
9: Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah. Ya, karena Indonesia ini kaya sekali ya,
10: iya, betul, betul,
9: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
10: Oke,
9: dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
10: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
10: ya,
9: bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
10: Iya, betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya, Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak ya.
9: Iya, betul.
10: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
9: Iya, Pak Agung. Untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
10: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia. Yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
10: Itu beda lagi, Pak.
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
10: POM
9: ada HT ya, herbal terstandar.
10: Kemudian
9: di belakangnya ada 9 digit angka.
10: Ya.
9: Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
10: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi
10: lebih
9: lagi.
10: Tinggi lagi dari,
9: lagi dari
10: herbal ini.
9: Obat herbal terstandar yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini ya, ini definisinya mirip jamu gitu ya. Mirip jamu cuman dia lebih kompleks lagi ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya, dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
10: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
10: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
10: Itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang paling untuk gampang.
9: Ini jamu herbal standar atau fitofarmaka.
10: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
9: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti keluar dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
10: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
10: Bisa juga termasuk. Ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
10: nggak perlu, aman gitu,
9: nah, nggak perlu izin edar, nggak perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
10: ya
9: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
10: nggak perlu ya, juga kan. Pak ya.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau scoop-nya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan.
10: Iya betul betul betul.
9: Diklofenak kita tambahkan. Ya. Ah, itu jadinya
10: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
10: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
10: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
10: Oke.
9: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
10: kita minum
9: ya,
10: gitu.
9: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Ya. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI, diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
10: Konsumsi betul.
9: Itu jadinya berbahaya ya.
10: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak, ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
9: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
10: Iya.
9: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada,
10: selalu ada petunjuknya,
9: ada petunjuk cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
10: Itu juga harus diperhatikan, Pak.
9: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
10: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam, itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
9: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya, Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
10: Oke.
9: Okay. Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan. Tetapi ketika dia pengkonsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak
10: merusak
9: tubuh organ kita, gitu. Organ tubuh kita. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
10: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru. Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
9: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya, terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
10: Ada juga, efek sampingnya juga.
9: Ya, jadi intinya sih kita harus
10: sesuai takaran,
9: sesuai
10: juga
9: dengan takaran, supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
10: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
9: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya. Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Kali ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril
10: gitu betul,
9: keamanan
10: betul.
9: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut
10: betul
9: diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
10: Obat modern
9: sehingga
10: dia jadinya.
9: Ujinya juga lebih
10: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
9: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu ya. Ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
10: ya. Paling untuk fatal
9: itu,
10: gitu
9: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
10: Nah, itu harus penting diperhatikan Pak ya.
9: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
10: masuk ya, juga di situ Pak.
9: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
10: Cek klik.
9: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli. Ya.
10: Oh, okay.
9: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
10: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
9: Dan dibaca ya.
10: Okay.
9: Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli.
10: Tidak usah dikonsumsi.
9: Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
10: Uji
9: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada paracetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya kan itu,
10: itu bahaya juga
9: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
10: kita juga tidak tahu di dalam situ.
9: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak.
10: Sudah rusak,
9: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
10: Ya. Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
9: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
10: Oke.
9: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
10: Nah, itu dia.
9: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
10: Itu di scan di situ.
9: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi.
10: Teridentifikasi
9: di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
10: Itu dia.
9: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
10: Sehingga
9: oh, kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
10: Jadi kita
9: misal seperti itu.
10: Oke, untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
9: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Ijit kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi.
10: Ya, okay.
9: Kita tingkatkan lagi.
10: Okay.
9: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya,
10: kemasan
9: label, izin edar, sama kedaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
10: Oke, Pak Ying, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
9: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada, misalnya ya Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya, misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutazone ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, hati, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada Cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutazone. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya, ini ada semar mesem misalnya ya, ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya, ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah. label, izin edar, kedaluwarsa. Dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
10: Ah, itu dia.
9: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
10: dapat situ. Tahu itu ya. Seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
9: Iya. Yeah.
10: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang okay, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
9: Betul.
10: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
9: BPOM Mobile.
10: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik, mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning ya. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih. Nah, itu nanti akan tahu produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diclofenac dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu, Pak ya, untuk salah satunya tadi sih,
1: untuk BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda. Itu secara dia, genetik, secara kekuatan, kemampuan dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama ya, belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya,

0: misalnya
1: Iya,
0: orang B
1: betul,
0: begitu kan.
1: betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu,
0: Iya.
1: daun tertentu
0: Nah,
1: misalnya.
0: itu
1: Jadi
0: dia.
1: itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh,
0: Nah,
1: ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat
0: nggak
1: saya,
0: cocok,
1: gitu ya.
0: betul. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya,
0: Tapi kalau
1: betul.
0: obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak.
1: Betul,
0: Paling
1: betul.
0: kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini.
1: Betul.
0: Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan,
1: Iya,
0: mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: betul, betul.
0: Oke. Ini apa saja, Pak, ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Iya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya, ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama, ciri logo, ya. Jadi dipastikan logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herba terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya,
0: Iya,
1: tapi
0: iya, iya,
1: Bapak
0: iya.
1: Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google
0: Di
1: misalnya,
0: Google juga
1: itu
0: bisa.
1: bisa. Sebenarnya logo jamu itu seperti apa, buat ya nanti logo ini harus logo resminya seperti itu ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar ya.
0: Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman ya, berarti
0: Iya,
1: nggak
0: iya,
1: berlogo
0: iya.
1: resmi gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya ya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik gitu ya.
1: Betul Pak Agung, jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ supaya tahu. Tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu,
0: Iya,
1: nah,
0: itu
1: kita
0: dia.
1: bisa membaca dari
0: Nah,
1: komposisinya
0: akhirnya
1: ya,
0: bisa tahu dari
1: betul.
0: situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluwarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya, tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap jadi.
1: Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin tertentu seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu, Pak, ini apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan ya, cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya. Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya, ada nggak gitu ya, dan pastikan ada logonya dan logonya resmi ya. Kalau nggak ada izin edar, nggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh,
1: Di
0: itu bisa
1: Lokapom di
0: langsung.
1: Kabupaten Manggarai Barat bisa.
0: Oh,
1: Ya,
0: oke.
1: jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu ya, nanti teman tim akan
0: membantu
1: seperti
0: untuk
1: itu ya.
0: Dicek kembali begitu, Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli, atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke loka atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat dan mengambil tindakan juga kan.
0: Itu kalau dari kantor BPOM sendiri, mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya, kalau hari Senin sampai Kamis, kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Nah,
1: kalau hari Jumat, 7:30 sampai 5:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang
1: bisa
0: sana membawakan obatnya yang dicurigai
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau nggak mau datang ke kantor, Ya, bisa via WhatsApp.

0: WhatsApp. Nanti teman-teman ketika standby kan akan balas ya. Meskipun nggak perlu datang ke kantor.
1: Kantor.
0: Ya. Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
1: Nah, itu
0: difoto
1: dia.
0: Produknya.
1: Detail-detailnya
0: di... produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
1: Sisi-sisinya harus diperhatikan
0: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
1: Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
0: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh. Semua ingin sembuh ya, jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Kita nggak ingin seperti itu ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Itu yang penting. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
1: Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
0: Ya, jadi para pendengar semuanya ya, ini sebagai pesan kami juga ya. Nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas ya, bisa langsung mendatangi kantor kami ya, di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo, di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
1: Ya,
0: bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya, kalau nggak sempat datang ya tadi, bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya, di 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut. Itu nomor ULPK kami. Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
1: Masih tetap ya, terbuka begitu Pak ya,
0: tim kami. Kami sudah
1: siap siaga begitu ya,
0: untuk memegang informasi dan bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tatap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 4:30 sore. Semua, dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
1: Betul.
0: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
1: langsung
0: ke
1: datang
0: tempat
1: saja.
0: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
1: Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
0: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya, melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik. Kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
1: Okay.
0: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor, bisa juga datang
1: bisa
0: ke MPP
1: juga
0: hari Kamis ya. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting, menggunakan obat secara rasional ya. Tidak mudah percaya pada klaim cespleng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi, yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat, atau produk yang memiliki izin edar resmi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya, Yuli Namul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, edisi 12 Agustus 2020. 26. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, yaitu informasi terkait kesehatan gitu, yang bertema kurus belum tentu sehat. Nah pendengar, ada satu hal yang seringkali kita salah pahami ya, yaitu tubuh kurus belum tentu berarti sehat. Begitu juga tubuh yang berisi belum tentu berarti tidak sehat gitu ya. Kondisi kesehatan tidak hanya dilihat dari bentuk atau ukuran tubuh. Yang lebih penting adalah bagaimana pola makan kita, aktivitas fisik, kualitas tidur, kondisi mental, serta kebiasaan sehari-hari. Jadi pendengar, jangan menjadikan tubuh orang lain sebagai standar kesehatan. Ada orang yang tubuhnya kurus tetapi kurang gizi. Jangan bergerak, jarang bergerak, atau memiliki masalah kesehatan tertentu. Nah sebaliknya, seseorang dengan tubuh yang lebih berisi juga bisa memiliki pola hidup aktif dan kondisi kesehatan yang baik. Dan yang terpenting adalah, mari kita belajar menjaga tubuh bukan semata-mata agar terlihat kurus, tetapi agar tetap kuat, bugar, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, pendengar, jadi kalau hari ini ada yang bilang, kok kamu kurus sekali, atau kok sekarang gemuk ya? Jangan langsung merasa minder ya. Ukuran tubuh bukan satu-satunya ukuran kesehatan. Yang penting sehat, bahagia, dan juga tetap menjaga pola hidup yang baik dan benar.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait kesehatan ya, yaitu mengapa tubuh tetap lelah padahal sudah tidur. Nah pendengar, pernahkah Anda merasa sudah tidur yang cukup, tetapi ketika bangun tubuh masih terasa lelah, mengantuk, bahkan rasanya belum benar-benar mendapatkan istirahat begitu ya? Nah ternyata tidur yang cukup secara durasi belum tentu berarti kualitas tidurnya juga baik. Ada beberapa hal yang bisa membuat tubuh tetap lelah, misalnya pola tidur yang tidak teratur, terlalu sering bergadang, stres, terlalu banyak menggunakan gawai sebelum tidur, kurang aktivitas fisik, atau pola makan yang kurang baik. Nah, pendengar, kondisi kamar juga bisa memengaruhi kualitas tidur ya. Kamar yang terlalu terang, bising, atau terlalu panas dapat membuat tidur menjadi kurang nyenyak sehingga tubuh belum mendapat pemulihan yang optimal. Nah, pendengar, ada juga kondisi kesehatan tertentu yang dapat menyebabkan seseorang tetap merasa lelah meskipun sudah tidur. Misalnya gangguan tidur atau masalah kesehatan lainnya. Jika merasa lelah, langsung menerus begitu ya, sangat mengganggu aktivitas atau disertai keluhan lain, sebaiknya jangan hanya dianggap sebagai akibat kurang tidur ya. Konsultasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis untuk mengetahui penyebabnya. Jadi pendengar, mulai malam ini jangan hanya menghitung beberapa jam kita tidur, tetapi perhatikan juga kualitasnya.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi bahaya ketika sering menahan buang air kecil ya. Nah, pendengar, siapa di antara Anda yang punya kebiasaan menahan buang air kecil nih? Yang mungkin ya, karena sedang bekerja, berada di perjalanan, sedang rapat, atau selalu merasa sebentar lagi baru pergi ke toilet. Kelihatannya sederhana ya, tetapi kalau terlalu sering dilakukan, kebiasaan ini sebaiknya mulai kita kurangi. Menahan buang air kecil terlalu lama dapat membuat kandung kemih terus berada dalam kondisi penuh, dan pada sebagian orang dapat meningkatkan resiko masalah pada saluran kemih. Karena itu, pendengar, ketika tubuh sudah memberikan sinyal ingin buang air kecil, sebaiknya jangan terlalu sering ditunda ya. Nah, pendengar, bukan berarti setiap kali ingin buang air kecil kita harus langsung panik mencari toilet. Namun, jangan menjadikan menahan kencing sebagai kebiasaan, terutama jika dilakukan berulang-ulang kali dalam waktu yang lama. Biasakan juga minum air putih secara cukup dan jangan mengurangi minum hanya karena takut sering ke toilet. Tubuh tetap membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Kalau Anda mengalami nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, urin berdarah, demam, nyeri di bagian pinggang, atau keluhan buang air kecil yang terus berulang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis ya. Jadi pendengar, jangan terlalu sering menahan kencing ya. Jika tubuh sudah memberikan sinyal, kita tinggal belajar mendengarkannya. Kebutuhan ke toilet bukan gangguan aktivitas. Itu bagian dari cara tubuh untuk menjaga dirinya sendiri.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java. Kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kawan Baju.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, pendengar. Masih bersama saya Yulina Mul ya di Labuan Bajo siang ini. Nah, pendengar, tak terasa kebersamaan saya menemani Anda sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga beragam lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda, dan juga informasi yang sudah kami hadirkan juga untuk Anda bisa menghibur dan juga menambah wawasan Anda ya. Namun pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada rekan kami Norastan yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilna Mul, pamit undur diri, selamat siang dan salam sukses.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan di edisi Rabu 12 Agustus 2020. Pendengar, bagaimana kabar Anda di hari Rabu ini? Tentunya tetap bersemangat ya untuk Anda yang sedang menuntaskan deadline pekerjaan, atau mungkin Anda yang sudah bersiap-siap memikirkan hari ini makan siang pakai apa ya. Tentunya pakai nasi ya. Untuk tetap selalu bersemangat, dan tentunya bagi Anda jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Pendengar, tepat di pukul 11:55 nantinya Nur Astan akan mengajak pendengar untuk bersama mendengarkan doa Angelus, dan tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetap bersama Nur Astan, pendengar akan menghadirkan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas yang ada. Tentunya di FM 91,7 MHz.

Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

0: Simpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Nur Astan. Informasi yang akan kami hadirkan siang ini, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Manggarai Barat menyerahkan berkas perkara tahap pertama kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Senin 10 Agustus 2026. Berkas perkara diserahkan penyidik unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah untuk diteliti jaksa penuntut umum. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya mengatakan, proses penyidikan dilakukan secara cermat karena perkara tersebut melibatkan anak sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya pendengar, proses penyidikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena penyidik harus memastikan seluruh alat bukti dan tahapan pemeriksaan terpenuhi. Kasus tersebut dilaporkan pihak keluarga korban pada 4 Maret 2026. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah di wilayah Merombok, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam proses penanganannya, penyidik berkoordinasi dengan UPTD PPA Dinas Sosial Manggarai Barat serta Rumah Perlindungan dan Rumah Aman untuk memastikan pendampingan terhadap anak. Lebih lanjut pendengar, AKP Lutfi menegaskan penanganan perkara anak memiliki mekanisme khusus dan tidak dapat disamakan dengan perkara yang melibatkan orang dewasa. Dirinya juga memastikan perkembangan penanganan perkara disampaikan secara berkala kepada pihak pelapor melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Setelah berkas tahap pertama diserahkan, penyidik kini menunggu hasil penelitian JPU untuk memastikan kelengkapan formil dan material perkara. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram RRI Labuan Bajo dan kunjungi channel YouTube RRI. Jangan lupa di-subscribe. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: LaGuanita.net. It's more than lyrics.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang pendengar, masih bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya, 5 peserta dari Sanggar Vela Songke SMAK Setia Bakti Ruteng tampil memukau saat membawakan tarian Tiba Mekah pada kegiatan Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMK Santau Aloysius Ruteng Kabupaten Manggarai pada Selasa 11 Agustus 2020. Tarian ini pendengar menjadi sajian pembuka yang hangat sebelum rangkaian acara resmi bergulir. Tampil dalam balutan busana biru yang selaras dengan warna partai PAN, 5 penari yang terdiri dari 2 pria dan 3 wanita langsung menyedot perhatian ratusan kader yang hadir. Setiap gerak tangan dan lenggokan tubuh yang berpadu dalam setiap irama yang begitu harmonis pendengar, akhirnya sukses memantik riuh tepuk tangan dari para peserta. Pendiri Sanggar Vela Songke Irna Abdurrahman menjelaskan, tari Tiba Mekah merupakan tarian tradisional asal Manggarai Nusa Tenggara Timur. Nama Tiba Mekah berasal dari kata tiba yang berarti menerima dan Mekah yang berarti tamu. Tarian ini menjadi simbol keramahan sekaligus bentuk penghormatan masyarakat Manggarai kepada setiap tamu yang datang. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Nur Astan akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, perawan

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar Prosatu RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aston, pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Rile Pro 3 RRI Jakarta.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Guards. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
2: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
1: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
3: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
1: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
4: Ist an die Grenzen gegangen, hat
1: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar

0: tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game. I knew.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini
2: benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rika Wes?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih nggak tahu?
2: Menangin diri itu nggak apa-apa? Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kalau tekanannya pasti ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, latihan ini.
4: Ini aku pertama pakai potensi pakai yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
3: Mau set kamu aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya
1: bisa. Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solihul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Aman dimulai dari sikap saling menghormati. Rosatu RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam

Labuan Bajo. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. FM 91,7 MHz pendengar masih bersama Nur Aslan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya pendengar ya. Tepat di pukul 13 akan Nur Aslan menghadirkan perekaman kembali di program Bincang Budaya. Tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama.

dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

atau RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar di FM 91,7 MHz. Sesaat lagi akan kami hadirkan kembali program Bincang Budaya, rekaman ulang dari narasumber Bapak Simpelius Nagu dengan presiden

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya. Pertama itu, dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya dia sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya, ya, nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Itu ya, Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu sair-sair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. ya, Jariah okay. Budedek, artinya pencipta ya, maha pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya, tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak, terima
5: kasih. Okay. Sementara itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh, begitu ya, Pak ya.
5: Nah, itu nanti. Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, begitu ya, Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri. Itu adalah yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan, tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangkan.

Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari

Wasku kata bahasa Manggarai, yakni rangkuk dan alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana 2 buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini...

Pro1 RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan Pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sari Berita. Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena.

0: Saudara bersama dengan saya Armando Abdullah. Inilah warta berita selengkapnya. Kodim 1602ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Selengkapnya, laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kodim 1602ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 di 1602ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli gembira, lomba merias istri, suap pisang yang diramaikan dengan door prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan jumpa bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602ND.
2: 1602ND dalam memeriahkan HUT RI ke-81. Semoga ke depan kita bersama keluarga besar Kodim 1602ND dapat menjalin satu rahim.
1: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 di 1602ND, Heni Fitria Nugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personel TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personel TNI.
3: Dengan adanya kegiatan
1: rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
4: Kampung adat Bena yang terletak di Desa Tiwarivo, Kecamatan Jerebeu, Kabupaten Ngada, masih menjadi salah satu destinasi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun di balik daya tarik rumah adat dan kekayaan budaya yang ditawarkan, sejumlah wisatawan masih mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat. Keluhan mengenai jaringan internet menjadi salah satu persoalan yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung. Rafli, wisatawan asal Semarang, kepada RRI mengatakan, sinyal komunikasi yang belum stabil membuat wisatawan kesulitan mengakses internet, berkomunikasi maupun membagikan pengalaman perjalanan mereka secara langsung melalui media sosial. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu, terutama bagi wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju kampung adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
5: Diadakan listrik, ya. Listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam dari pagi sampai malam gitu. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya, Pak ya.
6: Oh iya.
5: Ya, untuk sinyal internet supaya biar ada biar pembayaran tuh bisa dari kris atau nggak hanya cash gitu.
4: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di Kampung Adat Benda. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
6: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari WiFi atau tower gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung negara ini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
4: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi Kampung Adat Benda melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ngada. RRI Andi Ferisoo melaporkan.
0: Warga dusun UA1 dan UA2 Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang semrawut dengan kabel terputus tertanam di tanah serta tiang listrik tumbang yang sangat membahayakan keselamatan warga. Selengkapnya laporan Suimam.
7: Keluhan tersebut disampaikan Bapak Servas, salah seorang warga setempat dalam acara Halo RRI Senin kemarin. Dikatakan sejumlah kabel dilepas begitu saja, bahkan sebagian tertanam di tanah, sementara beberapa tiang listrik tumbang belum ditangani. Menurut Servas, kondisi tersebut mengganggu lingkungan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga yang beraktivitas di sekitar jaringan listrik tersebut.
8: Jaringan itu kabel-kabel yang ada tiang-tiang yang tumbang yang tidak diperhatikan oleh pelayan. Itu masalah itu untuk saja ini ada kabel hitam yang bagian bawah. Kalau seandainya kabel yang tiga urat yang bagian atas itu pasti sudah ada musibah tuh. Ini karena kabel hitam yang masih ada kulitnya itu masih ada yang sampai tertanam di dalam tanah juga. Itu jalurnya dari dusun UA1 ke dusun UA2.
7: Ia berharap PLN segera melakukan pengecekan dan penanganan terhadap kabel serta tiang listrik yang kondisinya tidak teratur. Menanggapi keluhan itu, Kepala Tim PLN Bajawa, Rino, menyampaikan apresiasi atas laporan warga terkait kondisi jaringan listrik tersebut. Ia menegaskan, setiap aset PLN perlu diamankan dan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk digunakan atau dikembalikan apabila sudah tidak terpakai. Rino mengatakan pihaknya telah menghubungi tim PLN Mauponggo agar segera memastikan kondisi jaringan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi. Pemeriksaan diperlukan untuk mengidentifikasi kabel yang dilaporkan warga sekaligus memastikan statusnya sebagai aset PLN secara resmi. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kabel tersebut merupakan aset PLN, petugas akan segera mengamankan kabel sesuai prosedur yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar aset tidak dibiarkan berserakan dan tidak menimbulkan potensi gangguan keselamatan bagi masyarakat sekitar.
9: Dan ini juga tidak menutup kemungkinan jika memang selain kabel-kabel tadi yang dilaporkan, mungkin pada saat kalau tidak salah di tahun lalu itu memang ada bencana, kemungkinan aset-aset kami itu masih tertimbun tanah ataupun tidak sempat kami perhatikan, sekalian akan kami pastikan. Ini kalau tidak salah di UA1 dan UA2 memang kemarin sempat kejadian di lokasi itu.
7: Ia melanjutkan, kabel PLN yang tertimbun tanah saat ini sudah tidak dialiri listrik sehingga tidak termasuk jaringan aktif. Namun, kabel yang masih terpasang pada tiang listrik tetap dialiri listrik sehingga warga perlu meningkatkan kewaspadaan. PLN Mauponggo akan memastikan kondisi kabel dan tiang listrik melalui pemeriksaan lapangan sebelum menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk memastikan seluruh jaringan yang bermasalah dapat ditangani berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ditambahkan, warga di dusun UA1 dan UA2 diharapkan tetap berhati-hati terhadap kabel maupun tiang listrik yang mengalami kerusakan. Masyarakat juga dapat melaporkan jaringan listrik yang membahayakan agar PLN segera melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap aset tersebut.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: DPRD Kabupaten Ende menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Ende dan masyarakat Tumerabu untuk membahas rencana pemindahan lokasi SD Impres Liang Gere di Desa Tumerabu 2, Kecamatan Ende. Laporan Rufinus Wula.
11: Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende Agustinus Wadi itu berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD Ende Selasa 11 Agustus 2026. RDP tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD Ende, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ende, Camat Ende, Kepala Desa Tumerabu 2, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala SDI Liang Gere, serta sejumlah tenaga pendidik. Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk menyampaikan kondisi serta alasan pengusulan pemindahan sekolah. Tokoh adat Tumerabu 2, Venantius, mengatakan siswa harus berjalan kaki sekitar 3 km melewati kawasan hutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDI Liang Gere. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena terdapat 2 siswa yang menjadi korban saat mengikuti kegiatan belajar pada sore hari.
12: Untuk itu, pada kesempatan yang sangat baik ini di hadapan Bapak Kepala Dinas dan pimpinan anggota DPR Kabupaten Ende, kami selaku orang tua dan tokoh masyarakat di sana sangat mengharapkan bahwa pemindahan sekolah itu segera dilakukan. Pemindahan itu bukan untuk gagah-gagah, tetapi bagaimana kita menyikapi agar korban tidak berjatuhan lagi. Dan saya harapkan bahwa di forum yang terhormat ini akan melahirkan sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat.
11: Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat Desa Tumerabu 2 bersama pemerintah desa dan musalaki telah menyiapkan sebidang tanah serta bangunan darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Venantius berharap pemindahan sekolah segera dilakukan agar keselamatan siswa tidak kembali terancam. Kepala Desa Tumerabu 2, Pelipus Bela, mengapresiasi DPRD Ende dan pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pendidikan yang telah menerima aspirasi masyarakat. Ia mengatakan usulan pemindahan SDI Liang Gere juga telah disampaikan langsung kepada Bupati Ende dan mendapat respon positif.
13: Saya sangat berterima kasih kepada Dewan, kepada pemerintah daerah yang telah cukup antusias menerima aspirasi kami dari Desa Tumerabu 2. Penuh pengertian sehingga apa yang kami cita-citakan bisa berjalan sesuai dengan yang kami harap.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ende Venantius Minggu mengatakan pemindahan sekolah perlu mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak didik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah membuka unit sekolah baru tanpa menghapus aset SDI Liang Gere yang sudah ada.
14: Kaitannya RDP hari ini berkenaan dengan kepentingan anak didik kita di SDI Liang Gere. Pertimbangan teknisnya bahwa karena sekolah itu dengan lokasi anak yang tinggal cukup jauh, maka pilihan yang bisa ditawarkan oleh dinas bahwa kita bisa membuka unit sekolah baru dengan tidak menghapus aset yang sudah ada dengan nama SDI Liang Gere.
11: Opsi tersebut dinilai dapat menjadi jalan keluar agar akses pendidikan tetap tersedia sekaligus menjaga aset pendidikan yang telah dibangun pemerintah. Wakil Ketua DPRD Ende Yanus Waro mengatakan DPR bersama Komisi 3 telah turun langsung ke lapangan setelah menerima pengaduan masyarakat untuk melihat kondisi sebenarnya. Ia menegaskan proses pemindahan sekolah membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
15: Dan secara kelembagaan tentu kami tidak bisa sendiri, kami harus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk proses ini supaya kedepannya lebih baik. Artinya proses ini nih, semua ini kembali ke kita. Kita punya niat yang baik untuk memajukan pemerintah daerah ini.
11: Yanus juga mengapresiasi pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat Tumerabu 2 yang telah menghibahkan tanah untuk pembangunan sekolah. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan komitmen masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda di wilayah tersebut. RRI Enderofinis Fula melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Sunset Puncak Dona Menghidupkan Ekonomi Warga bersama dengan reporter Rahma Suci. Selamat mendengarkan.
16: Matahari perlahan turun dari ufuk barat, semburat jingga mulai menghiasi langit sore dari ketinggian Puncak Dona. Hamparan kota Ende dan megahnya Gunung Meja tersaji bak lukisan alam. Pemandangan matahari terbenam atau sunset dari Puncak Dona kini menjadi daya tarik tersendiri, terutama pada akhir pekan. Kawasan ini ramai didatangi wisatawan yang ingin menikmati panorama kota Ende dari ketinggian. Kios dan warung sederhana berdiri di lokasi, menawarkan aneka jajanan dan minuman hangat bagi para pengunjung.
17: Di Puncak Dona ini sangat indah sekali ya. Saya bisa lihat pemandangan kota Ende dari atas sini, bisa lihat Gunung Meja, bisa lihat sunset. Dan di sini juga tersedia UMKM yang sangat membantu kita ingin jajan-jajan di sini.
16: Bagi warga lokal, ramainya pengunjung menjadi berkah tersendiri. Kawasan yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai tempat berteduh atau sekedar lokasi bersuah foto di pinggir jalan, kini perlahan berubah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kehadiran wisatawan membuat aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Dona mulai menggeliat. Namun, geliat ekonomi tersebut masih berjalan beriringan dengan keterbatasan fasilitas. Pondok peneduh, penerangan jalan menjadi kebutuhan yang hingga kini masih dirasakan warga maupun pengunjung.
18: Jadi orang biasa foto di bawah jalan, adapun kemiri biasa orang berteduh di situ, orang foto-foto di situ dari khas

0: puncak Dona kini perlahan menemukan wajah barunya. Bukan lagi sekedar titik perlintasan atau tempat berhentian sementara, tapi mulai tumbuh sebagai ruang wisata, sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat. Di tengah panorama alam yang memikat, warung sederhana dan semangat warga menjadi bagian dari cerita Puncak Dona. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Armando Abdullah mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Lawan Bajo. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat buat kelas 2008. Saya nyatakan kalian semua lulus. Dan sebagai hadiah dari saya,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Nur Astan yang akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani aktivitas Anda di hari Selasa ini pendengar ya, di jam-jam yang mungkin sudah mulai letih, lemah, lesu ya. Tetapi Nur Astan akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menghadirkan lagu dari Siti Badriah, Terang Dicabein, lagu dari Vita Alpia, Kopi Dangdut, dan ada lagu dari Uut Permatasari, Goyang Dumeng, dan lagu dari Gia Yubi, Gak Ada Waktu Beb, Happy Asmara, Biar Gendut Tetap Kucintai, lagu dari Cita-Citata, Pura-Pura Bahagia Pendengar. Untuk Anda yang titip salam request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dangdut dari Anda edisi Rabu 12 Agustus 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bersama Nur Aspan, pendengar lagu dari Uut Permatasari, Goyang Dombre. Kalau sudah dengar kedak dangdut yang satu ini, tentunya rasanya sulit ya, cuma diam dan bersandar jika tidak bergoyang. Apalagi jika yang membawakan lagunya si pemilik goyangan ikonik yang cantik, mungil dan energinya tidak pernah habis. Siapa lagi kalau bukan Uut Permatasari. Gaya panggungnya yang lincah pendengar, suaranya yang renyah plus ketukan musik yang bikin ketagihan. Selalu sukses bikin suasana yang mengantuk di siang hari langsung melek 100%. Energi positifnya menular sampai ke hati. Daripada mengantuk, menahan kantuk di tengah hari ini, mari kita lepaskan lelah dan request lagu dangdutnya pendengar di Pro 1 RRI. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Sore hari ini kami ada notifikasi masuk dari Rangga yang ada di Gorontalo. Selamat sore kakak penyiar. Saya Rangga, saya ingin requestan lagu dari Vita Alfia, Kopi Dangdut. Sekarang saya lagi bekerja, ngantuk, dan saya ingin dengerin lagu dari Vita Alfia. Baik Rangga, akan kami putarin untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dinda Permata tak sanggup lagi pendengar, kembali bersama Nur Aslan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mencinta itu memang indah pendengar ya, tapi kalau harus terus-terusan mengalah dan makan hati, duh rasanya lelah juga ya. Ada titik di mana kepasrahan seorang wanita sampai di batasnya, sudah diberi kesempatan berkali-kali, tapi kalau yang didapat cuma janji manis tanpa bukti, ya sudah. Lebih baik angkat kaki daripada terus-terusan mengelus dada. Rasa sayang itu ada batasnya pendekar, dan keputusasaan itu nyata. Ketegasan hati dan luapan rasa lelah ini dibawakan dengan begitu pas dan bernyawa oleh Dinda Permata. Lewat lagu hitsnya miliknya Tak Sanggup Lagi, vokalnya yang khas, ditambah aransemen musiknya yang bikin ketagihan. Buat Anda yang ingin request lagu dangdut atau titip-titip salam untuk sanak saudara, kekasih yang berjauhan, langsung saja di line WhatsApp kami pendengar 0812 38 231 987.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pacar lima langkah. Siapa pendengar yang memiliki pacar lima langkah? Tidak perlu biaya transportasi ya, tidak perlu jarak jauh, dan tidak perlu menahan rindu untuk ketemu. Langsung saja untuk lima langkah dari rumah, atau berpura-pura mengunjungi atau meminjam sesuatu tentunya ya. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu sore hari ini, kami menghadirkan deretan lagu dangdut hits dan populer untuk menemani aktivitas sore hari Anda. Tentunya di line WhatsApp kami pendengar 081238231987. Seperti sore hari ini, kami ada notifikasi masuk ya dari Raisa yang ada di Kenari. Selamat sore kakak penyiar, saya Raisa ingin request lagu dari ABG Tua ya, karena saya ingin mendengarkan lagu dangdut sore hari ini. Baik Raisa, akan kami putarin untuk Raisa yang ada di Kenari.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988M 17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di Belantika Musik Anak Negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengar yang sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Afat pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di program Indonesia Cerdas sore ini. Tentunya di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi FM 91,7 MHz. Pendengar, mencintai itu memang indah, tapi untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat atau melepas penat, jangan lupa tetap stay tune bersama kami di FM 91,7.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, khususnya yang senantiasa setia menangkap pemancaran RRI di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Senang sekali kembali bersama Nur Astan hadir menemani ruang dengar Anda ya pendengar. Dalam program sore hari ini Indonesia Cerdas, kembali lagi untuk menemani waktu bersantai dan beraktivitas Anda pendengar. Membangun kecerdasan kolektif suatu bangsa bukanlah sebuah proyek instan, ia merupakan hasil dari investasi jangka panjang yang melibatkan aspek fisik, mental hingga pemahaman tata negara yang matang. Sepanjang 2 jam ke depan pendengar, kita akan membedah 4 pilar penting yang menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di daerah kita. Kita akan mengkaji bagaimana sinergi lintas sektor dalam pembangunan SDM, pentingnya literasi politik bagi pemilih pemula, urgensi pengentasan stunting dari tingkat desa. Tetap bersama kami pendengar, Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di program Indonesia Cerdas.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kembali dalam program Indonesia Cerdas menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tegal. Masih bersama saya Nur Astan, pendengar, kita tidak dapat berbicara mengenai kecerdasan berpikir apabila fondasi kesehatan fisik anak tidak terpenuhi. Berdasarkan data berkala melalui portal resmi rri.co.id, intervensi kesehatan melalui gerakan bersama penanggulangan stunting, maksud kami penanggulangan stunting berbasis desa, menempati posisi yang sangat vital. Periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa keemasan di mana sel-sel otak anak bertumbuh secara maksimal. Kurangnya pemenuhan nutrisi pada periode ini, pendengar, akan berdampak permanen pada penurunan daya pikir anak di masa depan. Langkah taktis yang dapat kita gaungkan adalah pemanfaatan potensi pangan lokal bergizi tinggi secara optimal seperti kelor dan komoditas laut lokal yang mudah dijangkau oleh semua lintas. Hubungan erat antara kesehatan, pendengar, edukasi, dan ekonomi juga menuntut pembenahan pada sektor domestik. Strategi pengentasan kemiskinan struktural harus diawali dengan kesadaran orang tua untuk memprioritaskan anggaran rumah tangga pada jaminan pendidikan anak, serta mengoptimalkan bantuan pendidikan dari pemerintah seperti program Indonesia Pintar. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah, yang menandakan kebersamaan kita dalam program ini, program Indonesia Cerdas, telah berada di penghujung durasi. Dari seluruh untaian diskusi, dialog interaktif, serta pesan tertulis yang kita ulas secara bersama dalam sore hari ini, mewujudkan Indonesia yang cerdas memerlukan keteladanan, pemenuhan gizi yang konsisten, jaminan pemerataan fasilitas digital, serta kedewasaan dalam menyerap informasi. Semua langkah tersebut harus diinisiasi pendengar dari unit terkecil, yaitu lingkungan keluarga kita sendiri. Saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Indonesia Cerdas. Teruslah memperkaya diri pendengar dengan wawasan yang positif. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan nantinya, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan akan menghadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Daerah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tanda ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Daerah Korwil Nus 6.
1: Menyewakan lahan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan investasi tanah. Pilih lokasi yang strategis, kelola dengan baik, dan rasakan manfaatnya di masa depan. Ingat, investasi yang cerdas adalah investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Investasi tanah adalah pilihan tepat untuk masa depan.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama berita Korwil Nusantara 6 dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua untuk edisi sore ini.
1: ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran Pembangunan NTT 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.

0: Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pameran Pembangunan NTT tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan Pameran Pembangunan 2026 tidak sekedar sebagai ruang untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Frans Aditiran, menyebut keterlibatan pelaku UMKM sangat dibutuhkan karena kegiatan pameran diharapkan menghasilkan multiplier efek atau efek berganda bagi perekonomian. Dengan demikian, pameran tidak hanya berhenti pada aktivitas pamer produk, tetapi dapat mendorong transaksi, memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, dan mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara lebih luas.
2: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan capaian pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ ya. Jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
1: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
3: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan tersedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
1: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melepas peserta lomba gerak jalan sepanjang 8 km, Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Berikut laporan Ferdinandus Asi.
4: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati Belu Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen Belu, Senin 10 Agustus 2006. Bupati Belu Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
5: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu peristiwa kemerdekaan.
4: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timor Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semara kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
5: Lomba gerak jalan ini kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang, kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu dengan peristiwa yang sederhana, kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
4: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran Kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
0: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
6: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 di 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan
7: yang kemarin masih berasa.
6: Prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan Zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
8: 1602 ND dalam memeriahkan HUT RI. Semoga ke depan kita bersama keluarga besar Kodim 1602 ND dapat menjalin silaturahmi.
6: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 di 1602 ND, Heni Fitria Nugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personel TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personel TNI.
9: Dengan adanya kegiatan menjelang HUT Republik Indonesia ke-81, kami mengharapkan terjalinnya silaturahmi antara personil TNI dan anggota Persit Kartika Kirana Cabang 13 di 1602 ND, karena Persit punya peranan yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas TNI.
6: Rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi NTT mencatat bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderita pembangunan di NTT, tapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Asta Cita dan pemenuhan HAM dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya Alotani melaporkan.
10: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
11: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Andus Germanus Atabur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan selama 5 tahun berturut-turut kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
10: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian diri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
11: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya Meja Rakyat Melki Joni.
7: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya Meja Rakyat Melki Joni, melayani rakyat melalui sebuah pola kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja, agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
11: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup provinsi NTT adalah mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasar cita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bunda PAUD Kabupaten Belu Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Christian Dimau.
12: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
13: Kita di Kabupaten Belu mengalami suatu hal yang memprihatinkan. Tingkat literasi kita masih rendah. Dari beberapa perbincangan, diskusi dari Dinas Pendidikan bahwa anak-anak SD di Kabupaten Belu sudah kelas 5, kelas 6, masih belum bisa membaca dengan baik. Dari dasar membaca belum baik, berhitung belum lancar, bagaimana akan menyerap pengetahuan yang lain seperti sosial, sains, matematika. Karena dari dasar membaca saja sudah tidak ada. Ini membaca berhitung adalah kunci pengetahuan.
12: Bunda PAUD juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, BELU dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten BELU menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten BELU. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten BELU dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan tradisi leluhurnya. Namun tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Berikut laporan Ferry Soo.
14: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju Kampung Adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bina, yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
15: Harapan kami selaku warga masyarakat Adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, maka kendalanya di jalan.
14: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Kampung Adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan Kampung Adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi Kampung Adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soo melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran Pembangunan NTT 2026 menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati BELU mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Wan Bajo. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Dewangga Palguna. Selamat sore Dewangga.
3: Selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Baik dan sangat sehat.
2: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan. Pada malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Kamis 13 Agustus 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, perkiraan cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,2 hingga 0,3 meter, dan arah angin bertiup dari timur hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 12 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,2 meter, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 16 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,3 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 14 hingga 16 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,9 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 16 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,9 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Kembali para pendengar ya, saya menyapa semua, selamat sore ya para yang baru bergabung bersama dengan saya ya di sore hari ini ataupun dari pagi tadi ya, sudah bergabung bersama kami. Dan para pendengar, kali ini saya Eno Soa masih menemani Anda ya dalam program Kentongan. Ini kita bicara di program Kentongan ini mengenai mitigasi bencana alam yang terjadi ya. Ini sebuah usaha pencegahan yang dilakukan ya oleh kita, yang bisa kita lakukan. Dan juga kita harus mengetahui apa arti dari mitigasi itu sendiri.
0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, para pendengar, jadi topik obrolan kita dalam program Kentongan ini adalah mengenal mitigasi untuk upaya mengurangi risiko dan juga langkah-langkah. Ada dua mitigasi yang, dan juga yang satu ya, ini juga mengenal mitigasi dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini ya. Ini kita menghadapi dua ancaman ya, bencana yang terus, ini informasi dan berita terus terjadi ya sampai dengan saat ini. Yaitu mengenai cuaca ekstrim hujan dan juga ada juga ini mengenai gempa bumi ya. Ini juga gunung berapi yang melakukan erupsi dengan yang kita dengar juga sampai saat ini juga. Nah, para pendengar, bicara mengenai mitigasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini, mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. Makna yang pertama, para pendengar, mitigasi ini adalah upaya menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya tentang tanah dan sebagainya. Sedangkan makna yang kedua, mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Mitigasi ini, para pendengar, adalah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris, mitigation. Definisi mitigation ini bahasa Inggris ya, mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu. Dari banyak definisi ya mengenai mitigasi ini, ada kesamaan komponen ya, yakni mengurangi sesuatu yang terkait dengan risiko, dampak, buruk, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, para pendengar, bisa dikatakan bahwa mitigasi ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk, atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Jadi mitigasi ini bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Lalu para pendengar, bencana sendiri ini memiliki tiga kelompok kategori, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Ini juga yang kami yang dikutip ya dari sumber kami yang saya ambil di sore hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor.go.id. Nah, lebih lanjut nih para pendengar, bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Sedangkan bencana non-alam, jadi ada satu bencana alam, lalu yang berikutnya bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Sementara itu, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Lalu berikutnya, para pendengar, ini bencana alam sendiri ini masih dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam meteorologi dan bencana alam geologi. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui ya. Bencana alam meteorologi ini adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Sedangkan bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi atau juga tsunami atau juga longsor. Lalu yang berikutnya para pendengar, ini mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan ya. Oke para pendengar, mengingat bencana alam ini merupakan risiko yang tidak terhindarkan ya, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui atau untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana itu. Nah, para pendengar, mitigasi ini adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko atau juga dampak dari bencana yang dialami. Ada beberapa tahap ya penanganan bencana yang bisa dilakukan. Yang pertama nih para pendengar, mitigasi itu adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Ini contoh kegiatannya itu antara lain, membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Lalu yang berikutnya, yang kedua para pendengar, langkah dari mitigasi ini adalah perencanaan. Perencanaan ini para pendengar dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Jadi yang kedua ini adalah perencanaan. Jadi dasar dari perencanaan itu adalah ini melihat kembali bencana yang pernah terjadi di daerah itu dan juga bisa bencana lain yang mungkin akan terjadi. Nah, tujuannya ini para pendengar adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Lalu yang berikutnya ketiga para pendengar, ini mengenai tahapan penanganan bencana. Yang ketiga itu langkah ketiga ya, mitigasi adalah respons. Nah, respons ini yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana itu sendiri. Dan yang keempat, para pendengar, hal yang tidak kalah penting dari upaya mitigasi adalah pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Para pendengar, pada tahap ini fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara ya bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang sudah rusak. Selain itu juga perlu dilakukan evakuasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan.

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margarita? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga. Makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang naik, Eike pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eike udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eike dipasang cincin emas dari kamu? Ya, pura-pura tidur lagi. Sebel.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Pro 1.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan.

0: Game over.
1: Hei, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

ini untuk ciwi-ciwi ya. Bagi orang yang memang baru ingin terjun di dunia kecantikan, mempelajari tata rias akan sedikit membingungkan bagi kebanyakan orang. Namun, biasanya orang yang bingung karena tidak tahu dan mengerti harus memulainya dari mana. Nah, hal ini hal yang perlu kita ketahui bersama ya, bagi perempuan-perempuan di luar sana yang ingin membuat bisnis, membangun bisnis baru.

mau mencobanya. Tetapi jika memang kalian mau dan memiliki produk yang baik, ini adalah hal yang perlu kita ketahui. Nah, mengetahui urutan makeup yang tepat bisa membantu pemula mendapatkan hasil riasan yang lebih optimal. Karena pasalnya ya, pendengar, beberapa produk yang penting bisa Anda lakukan ya saat mau belajar makeup dari yang dilansir dari rri.co.id. Produk pertama itu base atau alas makeup yang dibutuhkan untuk menyamarkan imperfeksi di wajah seperti noda ataupun bekas jerawat. Nah, alas dapat berupa cushion, foundation ataupun BB cream yang shade atau warnanya bisa disesuaikan dengan kulit Anda. Produk selanjutnya itu dengan blush yang memang berfungsi sebagai penyegar wajah karena memang wajahnya warnanya ya yang membuat pipi menjadi pink merona. Gunakan juga produk tersebut pada tulang pipi agar lembut dan juga warnanya merata. Nah, bagi yang bingung ya, apa saja nih hal yang perlu dilakukan ataupun aturan-aturannya ya, pakai pensil alis juga untuk mengisi bagian kosong pada alismu bisa memberikan struktur jelas pada riasan wajah. Dan memang ini alisnya dengan pensil alis sesuai dengan bentuknya ya, agar bisa mendapatkan hasil yang bagus dan juga natural. Selain dengan itu, bisa menggunakan dengan maskara yang berfungsi membuat mata menjadi lebih hidup karena memang memberikan efek lentik dan juga tebal ya. Nah, ingin maskaranya lebih tahan lama, pilihlah juga maskara yang smooth proof atau waterproof ya, pendengar. Dan hal ini boleh di carikan juga ya, waterproof dan maskara yang cocok untuk Anda. Selain itu juga bisa menggunakan lipstick atau lip cream atau juga lip tint yang akan membuat bibirmu lebih terlihat sensasional ya, pendengar, karena memberikan warna pada bibir sekaligus menjaga kelembapannya. Karena itu, Anda bisa langsung memakai produk yang kamu suka dan juga alaskan pada bagian bibir. Nah, ini adalah hal-hal yang ringan, informasi-informasi ringan untuk Anda sore hari ini menjelang malam di waktu santai ya. Pada sore hari ini kita masih punya informasi lainnya untuk Anda sore ini ya, pendengar. Tetap bersama kami di Prosat RRND, kanal informasi dan inspirasi. Bagi yang mau request lagu kesukaan Anda sore ini juga boleh ya, untuk request lagunya lagu apa, untuk bisa didengarkan di rumah ataupun di dalam perjalanan. Selamat menikmati sore Anda bersama keluarga ataupun yang sedang santai-santai di rumah ya, boleh untuk request lagunya menemani sore Anda. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Prosat RRND, kanal informasi dan inspirasi.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Terima kasih yang masih terus bersama kami di 100,5 FM. Dan kami juga masih menemani Anda ya di program Musik Informasi di sore hari ini. Kita akan hadirkan berbagai informasi ringan untuk Anda di waktu santai. Pendengar, parfum seringkali memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya. Tetapi wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama dan juga cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Dan ternyata hal ini biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar. Ada beberapa cara bagaimana menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Salah satunya menggunakan deodoran. Sebelum kalian menggunakan parfum ya, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan bau badan. Kamu dianjurkan memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan juga tidak bercampur dengan bau keringatmu. Selain itu juga memakai body lotion ya, pendengar, melansir dari Halodoc, menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum terbukti membuatnya lebih tahan lama. Kamu juga hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Selain itu juga pelembabnya akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat parfum tersebut bisa menempel. Nah, karena menggunakan lotion, parfum yang disemprot juga tidak akan diserap pori-pori kulit. Selain itu juga semprotkan pada nadi. Mengapa banyak orang yang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Karena dengan semprotan pada nadi merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit. Titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh ya. Selain itu juga bagaimana tips cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya tahan lebih lama dan memberikan hasil maksimal. Nah, dengan pemakaian yang tepat, parfum juga tidak hanya membuat percaya diri tetapi juga memberikan kesan yang bagus bagi orang lain. Informasi Anda boleh gabung akses juga ya pendengar di laman resmi kami rri.co.id.

pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

dan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kubuncangkan dunia.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

dan thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas seperti pakaian maupun aksesori yang masih layak digunakan dengan harga yang terjangkau. Nah, aktivitas ini kini menjadi tren ya pendengar, karena bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Selain karena itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan. Nah, menariknya thrifting ini dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan, dan tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Dan dilansir dari berbagai sumber, tempat penjualan barang thrifting juga bervariasi, ada yang langsung dari toko dan ada juga yang berjualan di media sosial. Nah, barang-barang yang dijual pun beragam, mulai dari baju biasa hingga baju edisi terbatas dari merek-merek ternama. Harga barang thrift juga umumnya ramah di kantong, meski semuanya tergantung pada lokasi thriftingnya ya. Nah, jika kawasan tersebut terkenal mahal, lebih baik dihindari saja karena kadang ada penjual yang sengaja menaikkan harganya. Tetapi, jika memang melihat harga barang thriftnya yang normal, biasanya barang dimulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Meskipun terhitung murah, kita juga masih perlu memperhatikan kondisi barang yang akan kita beli ini. Nah, karena itu lebih baik bagi kita ya yang ingin memperhatikan barang yang dibeli secara lebih detail dan periksakan juga kondisi barangnya secara teliti.

mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu.

informasi dari Labuan Bajo, di mana 5 stand pameran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaan Universitas Bina Nusantara atau BINUS turut meramaikan Festival Golokoe 2026 yang berlangsung di Waterfront City Labuan Bajo 10 hingga 15 Agustus 2026. Nah, kehadiran stand tersebut menjadi bagian dari keterlibatan BINUS dalam festival yang mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat kebutuhan keutuhan ciptaan. Produk yang dipamerkan merupakan hasil usaha masyarakat yang mendapatkan pendampingan dari tim BINUS. Perwakilan BINUS, DZL Warga Negara, mengatakan keikutsertaan dalam Festival Golokoe menjadi kesempatan bagi UMKM dampingan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir dalam festival. Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku UMKM di Manggarai Barat pendengar telah dilakukan BINUS sejak 2024 melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dan dirinya juga menyampaikan pendampingan BINUS tidak hanya menyasar pengembangan produk UMKM tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM masyarakat. Program tersebut kini diperluas hingga ke tingkat paroki di wilayah Keuskupan Labuan Bajo. Tercatat sebanyak 12 paroki telah menjadi sasaran pendampingan BINUS untuk meningkatkan kapasitas umat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal di tingkat masyarakat. Melalui keikutsertaan dalam Festival Golokoe 2026, BINUS berharap produk UMKM dampingan semakin dikenal dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk menunjukkan potensi produk mereka di tengah perkembangan pariwisata Labuan Bajo. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masyarakat Desa Rondo Woing, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar, khususnya akses jalan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai hingga lebih dari 2 dekade setelah Kabupaten Manggarai Timur berdiri. Nah, keluhan tersebut disampaikan warga melalui Elfried Latu. Ia mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Desa Rondo Woing yang secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Manggarai Timur. Menurut Elfried, kondisi di lapangan membuat masyarakat merasa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh wilayah mereka, pendengar. Nah, ia mengatakan masyarakat Rondo Woing tetap menjalankan kewajiban

menurut Elfried, setelah proses politik berakhir, masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama terutama terkait kondisi infrastruktur jalan. Ia menambahkan alat berat maupun proses pengaspalan yang selama ini diharapkan masyarakat belum kunjung tiba, dan warga masih harus menghadapi kondisi jalan yang dipenuhi batu, lumpur, juga debu. Masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi akses jalan di Desa Rondo Boing, sehingga pembangunan infrastruktur dasar dapat segera dirasakan warga. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

41 di Makodim ND Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana cabang 8, maksud kami cabang 13 BIM 1602 ND. Nah, berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli, lomba merias istri, suap pisang yang dimeriahkan dengan door prize, dan sebelum perlombaan dimulai seluruh peserta mengikuti kegiatan zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persaudaraan, persatuan, dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND. Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Heni Fitrianugroho mengatakan kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personel TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personel NTT. Sementara itu, rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Kan pertemuan kedua setelah agenda sebelumnya belum dihadiri seluruh pihak terkait. Dalam pertemuan itu, DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait menyampaikan kondisi serta alasan pengusulan pembinaan sekolah. Usulan pembinaan SD Lianggere telah disampaikan masyarakat karena lokasi sekolah dinilai terlalu jauh dari pemukiman warga sehingga menyulitkan akses siswa menuju sekolah. Tokoh adat Tomberabu II, Venantius, mengatakan siswa harus berjalan kaki sekitar 3 km melewati kawasan hutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD Lianggere. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan setelah terdapat 2 siswa yang menjadi korban saat mengikuti kegiatan belajar pada sore hari. Masyarakat Tomberabu II bersama pemerintah desa dan Nusalaki telah menyiapkan sebidang tanah serta bangunan darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Venantius berharap pemindahan sekolah dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan siswa. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi

diriku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

uji kemampuan berbicara anak di depan umum. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk mengenal, memahami, sekaligus menggali nilai dari cerita, dongeng, kisah, dan cerita rakyat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago saat membuka lomba bertutur tingkat SD Kabupaten Sika di Aula Franseda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, Selasa 11 Agustus 2020.

dangdut mampu membaca dan menyampaikan sebuah cerita. Mereka juga diajak memahami pesan serta nilai yang terkandung dalam cerita, kemudian menyampaikannya secara kreatif, ekspresif, dan menarik kepada orang lain. Ia berharap lomba bertutur dapat digelar secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun, sehingga tidak berhenti sebagai kompetisi semata. Konsistensi pelaksanaan dinilai penting untuk menjadikan lomba tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan kemampuan literasi dan komunikasi anak-anak di Kabupaten Sika. Juventus menilai kemampuan bercerita memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta keberanian anak tampil di hadapan publik. Ia optimis pelaksanaan yang konsisten dapat melahirkan anak-anak Sika yang memiliki kemampuan sebagai pencerita atau storyteller yang baik. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih. Sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya,

proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
1: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
2: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati, ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Terpermasi lebih maksimal.
3: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Analat Korsina.
1: Sebelumnya, anggota DPD RI asal Maluku, Analat Korsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
4: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik? Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
1: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru, atau sistem penerimaan murid, melainkan menggantikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima. Ya.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai dibayar oleh
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
5: Nah yang kedua, nanti dibiayai oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alat ini. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
7: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
6: Sebanyak

0: usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
3: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
2: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
3: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
4: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027.

0: nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
1: Fad mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
4: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara

0: dan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
1: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Kowasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai, dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Kowasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir, sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Kowasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
3: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
4: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
5: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Kowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
4: Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Aris Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Little Loli. Niar.
6: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara

0: akan memeriahkan HUT PNI ke-81.
1: Kami ingin mohon

Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan di antara

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Materi ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Flora malam ini bersama saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Budi Antonio. Dan pendengar, saat lagi kami ajak pendengar kami umat Hindu dimanapun berada untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan judul Moksa dan Keabadian, tentunya diiringi sebuah lagu dari Wibilaksana dengan judul Sembahku.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu, pendengar RRI, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina.

Om Swastiastu. Om Abhignam Astu Namo Siddham Om Anubhadra Kratavo Yantu Vivastha. Semoga ide sang yang widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua, sehingga apapun yang kita jalankan dalam kehidupan ini selalu berhasil dengan baik dan pikiran yang suci datang dari segala arah. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu akan membahas tema yaitu penghormatan dan kasih sayang terhadap orang tua. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertuara nugraha idesahnya midiwase, kita semua selalu dalam sehat, baik, berbahagia, dan rahayu. Umat Sedharma, kalau kita berbicara tentang orang tua, tentu sangat merasuki kalbu kita. Dalam setiap orang mempunyai tingkatan derajat kasih sayang yang berbeda terhadap orang tuanya. Kalau orang tersebut sadar, pasti makin dalam kasih sayangnya terhadap orang tuanya. Ketika kita sedang merenung, kadang-kadang timbul suatu pertanyaan. Apakah yang harus saya perbuat terhadap kedua orang tua kita? Tentu orang tua itu tidak semena-mena ingin ini, ingin itu, meminta agar mereka dibuatkan rumah, ataupun dibelikan mobil, maupun benda-benda materi pemuas indria lainnya. Bagaimanakah cara kita untuk dapat mewujudkan kasih sayang terhadap orang tua? Dan kapan kita harus dapat membalas jasa-jasanya? Dari setiap pertanyaan tentu memiliki jawaban yang berbeda satu dengan lainnya. Namun paling tidak kita sebagai putra-putrinya dapat menunjukkan secara langsung bagaimana besarnya kasih sayang kita terhadap beliau. Tentu dengan memperhatikan kesehatannya, makanannya, mematuhi nasihatnya, bertutur kata yang sopan, kemudian menempatkan beliau pada posisi yang sewajar-wajarnya dan selalu mendoakan beliau. Di samping memohon doanya untuk kehidupan kita agar selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan sejahtera. Dalam Hindu Bapak Ibu Mas Dharma, kita sangat dihancurkan ya, sangat dianjurkan untuk menghormati para leluhur kita. Dan leluhur itu seperti yang kita ketahui bahwa berarti tinggi. Ingat dalam bahasa Bali, dhuwur atau dhuwur yang berarti di atas. Nah demikian juga, maka kata leluhur berarti yang lebih tinggi dari kita atau yang mendahului kita. Misalnya saja, A adalah kakek dari C. Boleh juga dikatakan bahwa A adalah leluhur C. Dikatakan leluhur apabila si A telah meninggal, kemudian dilaksanakan upacara ngaben dan diadakan atma atau widi wedana. Nah, jadi kenapa kita harus menghormati dan juga menghargai serta menempatkan leluhur kita sedemikian tinggi? Nah, jadi dalam Weda itu dikatakan bahwa Pitra Dewa Bawa dan Matra Dewa Bawa. Nah, di sini maksudnya bahwa ayah dan ibu adalah perwujudan dewa di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma, kalau kita menyadari bahwa ayah dan ibu kita adalah perwujudan dari dewa, maka bagaimana kita sebagai umat Hindu yang senantiasa setiap hari memuja keagungan dewa, di mana dewa sendiri merupakan percikan suci atau manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka kita juga harus menghormati kedua orang tua kita layaknya menghormati para dewa. Nah, kemudian dalam kita Sarasa Muscaya 240 dikatakan, mata guru Tara
bumeh kat tado catarah pita mana sig hartaram wayos cinta bahutara tranat. Sebab jauh lebih berat kewajiban ibu daripada beratnya bumi. Karenanya patut dihormati beliau dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Demikian pula tinggi penghormatan kepada bapak daripada tingginya langit. Terlebih deras jalannya pikiran daripada jalannya angin. Terlebih banyak adanya angan-angan daripada rumput. Ketika kita lahir ke dunia, kondisi kita sangat lemah. Kita lahir dengan telanjang bulat lalu menangis karena lapar dan kedinginan. Orang tua kita dengan angayu bahagia sangat bersyukur dan berbahagia sekali melihat kita lahir dan dalam keadaan selamat, apalagi anggota badan kita sangat lengkap. Sang bayi hanya bisa menangis dan menangis. Ketika ibu menyusui bayinya untuk pertama kalinya, maka tangisan itu mulai reda dan harapan hidup makin bertambah baik. Inilah sebagai pertolongan ibu yang pertama ketika kita lahir di dunia ini. Bukankah ini bantuan dan jasa yang luar biasa artinya? Adakah jasa lain yang melebihi jasa ini? Uma Sedharma yang berbahagia. Kemudian dalam Sloka Sarasamuscaya 240, ya, jadi dikatakan bahwa setelah bayi lahir, maka posisi dan fungsi ayah dan ibu beralih ke posisi lain. Nah, ini dalam kitab Sarasamuscaya 240, tugas orang tua, khususnya bapak, yaitu disebut sebagai sari rakerta, yaitu menjadi tubuh, ya, menjadikan tubuh. Kemudian prana data, yaitu yang memberi hidup. Sedangkan ana data, yaitu yang memberi makan serta mengasuh. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan sari raktra? Nah, sari raktra ini mengandung arti bahwa orang tua yang menjadi wujud tubuh atau fisik kita dengan segala kekurangan atau kelebihannya. Bisa saja jadi wujud tubuh kita itu adalah wujud yang atletis, sehat, dan sebagainya. Kemudian panca indera kita lengkap, mata, hidung, kuping, mulut, dan kulit. Nah, kemudian prana data yang memiliki arti bahwa orang tua juga menyebabkan kita berjiwa atas anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa. Tuhan telah melimpahkan karunia-Nya kepada orang tua kita agar kita dapat lahir dan hidup melalui kedua orang tua kita. Nah, tanpa ayah dan ibu, bagaimana mungkin kita bisa lahir di dunia ini? Kemudian yang ketiga, anadata, yaitu mengandung arti bahwa setelah kita lahir, maka kewajiban orang tua adalah memelihara kita dengan memberikan makanan yang bergizi serta mengasuh kita menjadi seorang anak yang sehat fisik, mental, dan juga budi pekerti, yaitu menjadi anak yang suputra, memiliki budi yang baik. Nah, jadi ketiga hal inilah melalui proses pengasuhan, yaitu pemeliharaan dan pendidikan pastinya. Nah, umat Hindu yang berbahagia, kalau kita dapat menghayati hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita masih diingatkan oleh ayat-ayat suci dalam ajaran agama Hindu, antara lain dalam kitab Sarasamuscaya yang berbunyi sebagai berikut. Pita Mataca Rajendra Dusyanto Yasya Dahina Iha Pretyaca Tasyata Kirtir Bawati Saswati. Setia, bakti terhadap orang tua membuat orang tua itu sangat senang dan puas hatinya. Pahalanya baik sekarang ini maupun kemudian. Tetapi mendapat pujian dan tetap mendapatkan pujian tentang kebajikan yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita jahat kepada kedua orang tua kita atau kepada leluhur, maka kita akan mengalami kesusahan, kesedihan, dan sebagainya. Nah, kemudian
Dalam Sarasa Muscaya juga dikatakan bahwa tada samrdo bawati tada bawati dukita tada sunyam jagat sarvam yada matra wiyujyate. Orang yang ditinggalkan oleh ibunya, yang disebabkan karena bermusuhan terhadap ibunya, miskinlah orang itu disebut, mengalami duka nestapa, dan hal itu menyebabkan dunia seakan-akan tidak ada apa-apanya, sepi adanya. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma, dalam sloka-sloka yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebagai orang tua tentu kita memiliki peranan yang sangat penting demi kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan anak-anak kita. Tetapi kita sebagai anaknya, sebagai putra-putrinya, juga dapat mewujudkan penghormatan dan kasih sayang kita kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang ingin menyusahkan kedua anaknya. Ya, jadi ingatlah bahwa orang tua itu adalah perwujudan dewa di alam semesta ini. Semoga semua sangat mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi Santi Santi Om.

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: Jauh dari pusat kota, pendidikan belum dianggap penting. Banyak warga berpikir bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya. Di tengah keadaan itu, hiduplah seorang gadis bernama Siti yang memiliki mimpi besar untuk menjadi guru.
1: Siti, kenapa terus membaca? Bukankah nanti kau juga akan membantu ibumu di rumah?
2: Ayah, Siti ingin sekolah tinggi. Siti ingin menjadi guru agar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
1: Menjadi guru? Untuk apa? Di desa ini banyak orang hidup tanpa sekolah tinggi dan tetap bisa bekerja.
2: Benar, Nak. Kami khawatir biaya sekolah terlalu besar. Siti akan belajar sungguh-sungguh. Siti percaya pendidikan bisa mengubah kehidupan kita.
0: Ayah dan ibu saling berpandangan, tetapi belum yakin. Di kantor desa, beberapa warga sedang berkumpul.
3: Saya dengar anak Pak Hasan ingin melanjutkan sekolah ke kota.
1: Perempuan sekolah tinggi untuk apa? Nanti juga menikah?
3: Benar, lebih baik membantu orang tua daripada menghabiskan waktu belajar.
0: Siti yang sedang lewat mendengar percakapan itu.
2: Maaf Pak, saya percaya perempuan juga berhak memperoleh pendidikan.
1: Kau masih muda, Siti. Kau belum mengerti kehidupan.
2: Justru karena ingin memperbaiki kehidupan, saya ingin belajar.
0: Warga hanya tersenyum sinis. Siti, saya mendengar banyak orang meragukanmu.
2: Iya, Ibu. Kadang saya sedih, tetapi saya tidak ingin menyerah.
0: Jangan berhenti bermimpi. Buktikan melalui prestasi. Suatu hari, mereka akan mengerti. Siti terus belajar dengan tekun. Ia mengikuti berbagai lomba dan selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Beberapa tahun kemudian, balai desa kembali ramai. Waktu berlalu. Berkat kerja kerasnya, Siti memperoleh beasiswa dan berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai guru. Ia kembali ke desanya untuk mengajar.
3: Apakah benar Siti sudah menjadi guru?
1: Benar, bahkan ia mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
0: Siti datang bersama beberapa anak yang diajarinya.
4: Selamat sore, Ibu Guru Siti.
3: Siti, kami bangga kepadamu. Dulu kami meragukanmu. Kami pikir sekolah tidak akan membawa perubahan.
2: Saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Di depan sekolah yang kini semakin ramai, perubahan mulai terlihat. Anak-anak semakin semangat bersekolah dan orang tua mulai mendukung pendidikan.
1: Maafkan ayah, Siti. Dulu ayah tidak percaya pada mimpimu.
2: Tidak apa-apa, ayah. Dukungan ayah sekarang sudah lebih dari cukup. Kami bangga padamu, anakku.
3: Mulai hari ini, desa kita akan mendukung pendidikan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.
1: Kami ingin anak-anak kami mengikuti jejak Siti.
2: Mari kita bersama-sama membangun desa ini melalui pendidikan. Ketika satu anak berhasil sekolah, harapan seluruh desa ikut tumbuh.
1: Setuju.
0: Siti membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, ketekunan dan prestasinya dari seorang gadis yang diragukan, Siti menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Pendidikan adalah hal setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perjuangan dan kerja keras dapat mengubah pendidikan masyarakat. Jangan mudah menyerah meskipun tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberhasilan seseorang dapat menjadi inspirasi bagi perubahan sosial di lingkungannya.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari, ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: podo-podo kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, terus ya. Ada acaranya, pasti ada.
1: Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun
1: berapa dan
0: di
1: mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Nah, dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain. Lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Wah.
2: Luar Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: ada
2: and
1: pasang
2: down-nya,
1: surut ya, ada pasang surut pasti
2: dari. And down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jaina Combo. Ya, sama Jaina Combo.
1: Mas Jaina.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara ya. Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya, iya, iya.
2: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun,
2: rekaman.
1: Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya.
1: Aduh.
0: Jumplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gebak soter eleng
0: tuh. Iya, gebak soter eleng. Iya.
2: Rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-teman sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, belas. Aku enggak ngerti. Artis tuh sudah enggak ngerti. Kiparani wartawan tuh enggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu. Oke.
2: Benar. Serius ini.
0: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Kamu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Itu bareng sama barengan sama Titi Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Gitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat. Aduh,
0: belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Tahun 70.
1: Berarti udah waduh udah masuk rekaman.
2: Tapi kenangan Desember terus apapun kenangan Desember terus Ande-ande Lumut itu pertama album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu terus lagu apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: kan kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, ya, masih kecil.
1: Kecil ya. Iya, masih gadis kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak belum.
1: Kita umur segitu
2: ini. Jadi masih pacar udah nggak ngerti namanya pacar terus nggak ngerti
1: belas. Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewa.
1: Iya. Kayak. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila
0: okay, deh. Siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu
0: ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu etcetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: nanti. Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
1: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo. Hai. Ya. Apa kabar? Subaku hantam ha orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan
0: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari enggak dengar ya memang ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Oke. Disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiram ini pada booming. Ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak
2: banget.
3: Kita Bang Ebu ya, Mbak Priscila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Spiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
5: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Riku Spiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
5: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Demurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Spiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ica, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Tigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramit Arusadi. Silakan.
6: Mbak Ita.
1: Iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
0: Ya mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti
0: oh iya pasti diputar, ditungguin sampai selesai ya.
6: Ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Iya siap Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isa.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
7: Saya terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
1: Okay.
7: Ya, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Ari Kesmiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudita.
0: Siap.
1: Ibu Isal,
7: salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Tanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
1: betul,
2: dari Papri.
1: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Pokoknya dapat
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah,
2: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak yang juga,
1: ada pajaknya
2: baru
1: juga
2: nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: lagu
2: yang
1: mana,
2: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih lagi transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo, Mbak.
2: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun top seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, tuh, Mbak,
2: pop itu. Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah
2: itu slow rock termasuk kita pernah masa hari ini slow rock. Okay. Sedia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah masa hari kemudian
1: sopan. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Nah, banyak itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya aku, Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat penyanyi sekarang.
1: Ya Allah.
2: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: sejak kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik, Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Belum rilisnya loh, Mbak.
0: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu aduh masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya ambilnya tuh sweat 6 album bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi okay. Sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78 79 hampir 80 lah.
0: Okay. 78 79 ya.
2: Terus ada John.
1: Ya John.
0: Wah, siap.
2: Semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu dan ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau
2: ya.
0: Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
1: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya. Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an tuh apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Woi, Masya Allah.
2: Enggak.
1: Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ. Jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Mari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya, tidak terlalu banyak. Seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu sekarang, ya.
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai kan? Sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label.
0: Oke. Okay. Mari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak. Mbari
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Nih Mbari
2: boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa.
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Halo Mbak.
3: Silakan.
2: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
2: Oh Mbak Ari Kusmiran, uang Jawa Timur gitu.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
2: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
2: Berapa puluh
3: kabarnya,
2: tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
2: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
2: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
2: Ini ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
2: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita diberi salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan Mas Foni yang cantik.
0: Foni, ya.
1: Oke, okay,
4: ya,
1: Bang Leman.
4: Dua baju poninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo?
0: Ya, halo ya, apa Bang Leman silakan.
4: Iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok. Bucip. Jadi tulisannya Dero.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Wow. Oke.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, permasari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah.
1: Masya Allah.
5: Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Bari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu ya sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki sekarang selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu ada lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Kan kalau Mbak Ita,
1: iya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu gitu.
1: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Di mana?
6: Mungkinkah?
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Bari ya.
1: Malam
0: yang entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin.
0: Malam festival. Oh, festival. Okay.
6: Entah di mana festival.
3: Melki Gus.
6: Itu lagu ku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka
0: oh Ical sukanya lagu itu ya
6: udah kayak ku satu gitu kalau malam-malam
0: siap
6: aja ku tahu lagunya.
0: Okay,
6: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, Pak sebenarnya Mbak Ica.
6: Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica.
1: Ya,
6: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman dimasih. Sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain. Kemudian married langsung mak jeblus, gak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Iya, ya? Setuju.
3: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.

0: ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start.
1: Yang
0: jadi
1: memulai.
0: yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada
1: ya?
0: Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay.
0: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ria. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama sama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu
1: kenapa,
0: aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
1: Wow.
0: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Bansal dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kalau berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari?
2: Oh, siap.
1: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya.
2: Sekarang.
0: Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya
1: supaya
0: yang
1: bisa
0: benar
1: berdampingan, kalau betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya.
2: Okay.
0: Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay.
0: Alhamdulillah
1: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Iya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua, say.
2: Oh, iya.
0: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Jadi
0: ya, suamiku tuh senang musik juga, mertuaku juga senang musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
2: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Okay. Ya.
2: Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu
2: ya kan? Siap. Oke.
0: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa Mbak Ari di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Jakarta sudah.
1: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya siap.
1: Udah nggak sabar ini.
0: Ada. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
1: Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh buat RRI sama aku nonton.

0: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
0: Kemudian
2: saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Gala konser. Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
0: Siap, mari.
2: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
3: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin. Oh, enggak bisa, harus
3: enggak bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya,
3: persiapan tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
0: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
3: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
0: Oh, banyak ya.
3: Contohnya apa, Mbak Ri?
2: Terutama cowok-cowok.
3: Pastinya
0: banyak
3: dong.
0: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
3: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
2: Aduh, sabar-sabar
3: ya. Mantap bener ya, Mbak Ria.
2: Tapi itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa merang karena manusiawi lah.
3: Betul.
2: Lihat sosok
3: idola. Apa itu? Sosok idola.
0: Sampai watu, rek.
2: Jadi watu, podoai.
0: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
0: Okay.
2: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
3: Luar biasa.
2: Dan
3: kita
2: dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Gak sembarangan gitu.
0: Siap.
3: Mantap, mari.
0: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
3: Tadi pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
2: Lancar
3: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
3: Masyaallah. Luar biasa, Mbak Ari.
2: Okay. Ya itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
3: Iya, Mbak ya. Waduh.
2: Itu gak enaknya waktu sakit itu, aku tenggorokan waktu sakit.
3: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar itu.
0: Oke, okay, siap.
3: Sama kayak aku. Enggak,
2: sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
3: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
2: Gak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
3: Lah kok lama banget, Mbak Ari?
2: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
3: Oh iya sih.
2: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
3: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
2: jadi,
3: Mbak.
2: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
3: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan. Tenggorokannya yang penting.
3: Waduh.
2: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
3: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
0: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
3: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
3: Ya.
2: Aku gak wani.
3: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
2: Aku gak berani operasi, aku ke ada
3: pengobatan
2: non-medis ya. Pakiran namanya, non-medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
0: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
3: Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Sing ngapal itu hilang.
3: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
2: Langsung aku pulang, Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
3: iya.
2: Rizal.
3: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
3: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
3: Oh iya,
2: Aku dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah.
0: Oke.
2: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
3: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
0: Okay.
3: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini gila apa kesulitannya? Enggak tuh.
3: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
3: ya apa bendino nyanyi, Mbak. Ya.
2: Bendino tak tanpa istirahat.
0: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
3: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
3: Wow.
2: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
3: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
3: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
0: Le. Apa ya?
2: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
0: Oke.
2: Yo wes dalalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok terus
0: nyanyi. Ini bukan jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
3: terus
0: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndlosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
3: Wah, luar biasa
0: karena ada tamu dari
3: tamu
0: Malaysia.
3: Dari Malaysia, betul.
0: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
3: Menteri dong.
2: Menteri.
0: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
0: Oh, oke.
3: Okay.
0: Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
3: Mbak. Jadi bari pokoknya.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian enggak mau?
3: Ya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya. Mundur tuh susah.
3: Betul.
2: Untuk mundur tuh susah.
0: Oke.
2: Okay. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
3: Benar-benar
0: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
3: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
0: Ada Ku Terkenang Selalu. Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Waduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: satu.
0: Betul, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga, ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris. Oh,
2: satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Aku seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Fevin Isaryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa aduh, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fevin sopo? Vera Ferial.
0: Akhirnya.
1: Ya
0: udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial.
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
2: Ya, ya, tiga itu.
0: Iya kan? Ya,
2: Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu.
1: WhatsApp
0: banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Mbak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba. NTT.
0: Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Itu lagunya enak buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap. Ada
1: siapa lagi?
2: Terus,
0: siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini Kak Bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Hanya tempo dulu dia biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah menurut saya sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan, kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Satu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jajak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai Pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Paleman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada Surabaya, ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan nanti dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja, terima kasih
0: ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woi, okay.
2: Jadi kawat. Musik yang apa gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum.
1: Wah,
2: dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tur. Dengan musik heavy rocknya,
1: luar
2: ya.
1: Biasa,
2: jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barakallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya, saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya, umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Okay, thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagi
2: cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin.
1: Nih, Mbak Ari, Bari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan ya. Di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: madu tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1
1: betul.
2: RRR Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih
1: Indonesia.
2: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mari setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mari terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Bari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

105,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga pukul 23 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menemani aktivitas malam Anda sekaligus memberikan informasi sebagai ya bisa dibilang pengetahuan menjelang tidur ini, kami hadirkan informasi terkait dengan kesepian yang tidak hanya mempengaruhi kondisi mental tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Nah, dokter sekaligus kreator edukasi kesehatan Dr. Ihsan mengingatkan masyarakat menjaga hubungan sosial sebagai bagian penting gaya hidup sehat. Nah, kesepian memang dapat memicu respons stres berkepanjangan yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kondisi tersebut mempengaruhi berbagai sistem tubuh melalui proses peradangan yang berlangsung secara terus-menerus. Menurut Ihsan pendengar, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain setiap hari. Hubungan sosial membantu menjaga keseimbangan mental sekaligus mendukung kesehatan fisik seseorang. Ia juga menjelaskan penelitian pernah membandingkan dampak kesepian dengan kebiasaan merokok terhadap kesehatan manusia. Hasilnya menunjukkan kesepian memiliki risiko penyakit lebih tinggi dibandingkan kebiasaan merokok setiap hari. Meski demikian, Ihsan menegaskan temuan tersebut bukan pembenaran terhadap kebiasaan merokok bagi masyarakat. Kedua kondisi sama-sama berdampak buruk terhadap kesehatan dan sebaiknya dihindari sedini mungkin. Dan menurutnya, kesepian meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dalam tubuh manusia. Peningkatan hormon tersebut memicu inflamasi yang merusak berbagai jaringan tubuh secara bertahap. Dan inflamasi berkepanjangan dapat mempengaruhi kolagen serta jaringan ikat yang menopang kesehatan tubuh secara umum. Dampaknya tentu saja seseorang berpotensi tampak lebih tua dibandingkan usia sebenarnya akibat proses tersebut. Ihsan mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan mental sebagaimana menjaga kesehatan fisik setiap harinya dengan konsisten. Menurutnya keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun hubungan sosial yang sehat bersama keluarga maupun sahabat terdekat. Dukungan lingkungan dinilai membantu mengurangi tekanan hidup sekaligus menjaga kesehatan mental seseorang. Dan menjaga relasi sosial tentu saja menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Edukasi mengenai dampak kesepian diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan pola hidup lebih sehat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.go.id.

tahu siapa yang sering ngeluh gini. Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

Informasi kesehatan berikutnya pendengar, khusus untuk remaja-remaja jompo dan juga kita orang tua, dimana berdiri selama 2 menit setelah duduk sekitar 30 menit ini dapat membantu mencegah nyeri pinggang. Nah, kebiasaan sederhana ini menjaga otot dan tulang tetap aktif sepanjang aktivitas bekerja. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Edbert menyampaikan anjuran tersebut dalam podcast Raditya Dika. Menurutnya, tubuh manusia tidak dirancang untuk duduk tanpa bergerak selama berjam-jam setiap hari. Ia menjelaskan otot akan bekerja lebih baik ketika tubuh rutin berpindah posisi secara berkala, dan gerakan sederhana membantu mengurangi tekanan yang terus-menerus terjadi pada tulang belakang. Edbert mengatakan pekerja kantoran sebaiknya memperhatikan ergonomi tempat kerja setiap hari. Kursi, meja, dan monitor perlu disesuaikan dengan postur tubuh pengguna. Menurutnya, tinggi kursi harus memungkinkan kedua telapak kaki menapak sempurna di lantai. Kemudian lutut dan pinggul juga sebaiknya membentuk sudut sekitar 90 derajat ketika duduk. Selain itu, punggung harus bersandar penuh tanpa menyisakan celah pada sandaran kursi, dan posisi tersebut membantu mendistribusikan beban tubuh secara lebih merata selama bekerja. Ia juga mengingatkan penggunaan monitor lebih baik sejajar dengan arah pandangan mata, karena kebiasaan terus menunduk berpotensi meningkatkan risiko gangguan pada leher maupun punggung. Edbert menilai investasi terhadap kursi ergonomis maupun penyangga laptop dapat memberikan manfaat jangka panjang, dan peralatan tersebut membantu menjaga postur tubuh selama menjalankan pekerjaan setiap hari. Menurutnya, berdiri sejenak setiap 30 menit jauh lebih baik dibandingkan duduk tanpa jeda. Aktivitas ringan tersebut menjaga otot tetap aktif sekaligus mengurangi keluhan pada pinggang. Ia mengajak masyarakat membangun kebiasaan bergerak sejak dini agar kesehatan tulang belakang tetap terjaga, dan pencegahan sederhana dapat mengurangi risiko munculnya nyeri pinggang pada masa mendatang. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: nikahnya Silvi Indriani binti Pujianto dengan Mas Kawi, cincin emas seberat 5 gram tersebut dibayar tunai.
1: Bagaimana? Sah?
2: Sah.

0: dolar ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mana?

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak
1: satu bisa. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM

sinarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran dari Rian Hidayat, operator studio Budi Antonio dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie FM.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi,

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 India yang terkasih. Salam damai dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Telah memberkati awal hari kita bersama dalam acara Mutiara Pagi Katolik, sebuah ruang hening yang setia menemani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebelum melangkah menjalani berbagai aktivitas hari ini. Berjumpa kembali bersama saya, Marsianus Tunda Isfil, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, yang pagi ini dengan sukacita akan menemani pendengar RRI Pro 1 Ende untuk merenungkan Sabda Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan pergumulan hidup kita sehari-hari, yakni melepaskan untuk dibebaskan. Sebuah renungan yang bertolak dari Injil Matius bab 18 ayat 21 dilanjutkan ayat bab 19 ayat 1 tentang pertanyaan Petrus kepada Yesus mengenai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya, dan perumpamaan Yesus tentang seorang hamba yang tidak mau mengampuni. Pendengar RRI Pro 1 ini yang budiman, mari sejenak kita menyingkirkan kesibukan pagi ini, menenangkan hati dan pikiran, membuka ruang batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan menyapa dan menyembuhkan luka-luka yang mungkin masih kita simpan. Namun sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah terlebih dahulu kita hening sejenak dan membuka hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala pengampunan, pagi ini kami pendengar RRI Pro 1 ND datang menghadap-Mu dengan hati yang terbuka. Engkau tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami ada luka yang belum sembuh, ada kata yang belum sanggup kami maafkan, ada saudara yang masih kami jauhi karena kesalahan yang pernah dibuatnya kepada kami. Pagi ini kami buka hati kami ya Bapa, agar sabdamu yang akan kami dengarkan sungguh meresap dan mengubah cara kami memandang sesama yang bersalah kepada kami. Utuslah Roh Kudusmu untuk melembutkan hati kami yang barangkali telah mengeras oleh kekecewaan dan dendam yang lama tersimpan. Semoga pagi ini menjadi awal baru bagi kami untuk belajar melepaskan beban yang selama ini kami pikul, sebab hanya dengan melepaskan itulah kami sungguh dibebaskan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

RRI Pro 1 ini yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintah memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Roh satu ini yang terkasih dalam Kristus, izinkan saya untuk membagikan sedikit sharing dalam renungan berikut ini. Ada satu angka dalam bacaan Injil tadi yang barangkali terasa asing di telinga kita. 70 kali 7. Petrus yang mungkin merasa dirinya sudah cukup murah hati dengan menawarkan angka 7, justru mendapat jawaban yang jauh melampaui hitungannya. Yesus tidak sedang memberi rumus matematika baru. 490 kali baru berhenti mengampuni. Yesus sedang mengajak Petrus dan mengajak kita semua pagi ini untuk keluar dari logika berhitung dalam soal mengampuni. Sebab cinta yang sejati dan pengampunan yang sejati tidak pernah dihitung dengan kalkulator. Kita hidup di zaman ketika berhitung menjadi kebiasaan yang begitu mengakar dalam hati manusia. Kita menghitung siapa yang lebih dulu menyakiti. Kita menghitung berapa kali seseorang mengulangi kesalahan yang sama. Kita menghitung siapa yang lebih pantas meminta maaf lebih dahulu. Media sosial pagi ini penuh dengan orang-orang yang saling menghitung kesalahan, saling mengumpulkan bukti, saling menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Dunia digital kita mengajarkan budaya yang disebut orang sebagai budaya pembatalan, di mana satu kesalahan cukup untuk menghapus seluruh kebaikan seseorang selamanya, tanpa ruang untuk pertobatan, tanpa ruang untuk perubahan. Injil hari ini datang seperti angin sejuk di tengah dunia yang gemar menghitung dan gemar menghukum. Yesus mengajak kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai hamba yang berutang 10.000 talenta, sebuah utang yang mustahil dilunasi dengan usaha kita sendiri. Utang itu adalah gambaran dosa-dosa kita di hadapan Allah, sebuah utang yang sesungguhnya jauh lebih besar dari kesalahan siapapun yang pernah menyakiti hati kita. Dan Allah dalam kerahimannya yang tak terbatas telah menghapuskan seluruh utang itu, bukan karena kita layak, melainkan karena ia tergerak oleh belas kasihan. Pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih, persoalannya, kita seringkali begitu cepat lupa akan besarnya pengampunan yang telah kita terima, namun begitu teliti mengingat kesalahan kecil orang lain kepada kita. Kita menerima 100 talenta pengampunan dari Tuhan, tetapi menuntut 100 dinar dari saudara kita yang sampai tuntas. Kemudian kita lupa bahwa jarak antara 10.000 talenta dan 100 dinar itu ibarat jarak antara langit dan bumi. Namun kita memperlakukan keduanya seolah setara. Bahkan kita jauh lebih keras terhadap sesama daripada Allah yang jauh lebih berhak untuk keras terhadap kita. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, di Tanah Flores ini kita memiliki kearifan yang sesungguhnya sangat dekat dengan semangat Injil hari ini. Dalam banyak komunitas adat kita, ketika terjadi perselisihan antar keluarga atau antar kampung, ada tradisi untuk duduk bersama, membuka masalah dan menutupnya dengan simbol perdamaian. Entah berupa sirip pinang, entah berupa denda adat yang disepakati bersama, agar permusuhan tidak diwariskan turun-temurun kepada anak cucu. Nenek moyang kita memahami satu hal penting, yakni dendam yang dipelihara akan menjadi beban yang diwariskan,
Sementara pengampunan yang dituntaskan akan menjadi damai yang diwariskan. Semangat gotong royong yang kita banggakan tidak mungkin bertahan jika di dalam hati warga kampung masih tersimpan bara dendam yang sewaktu-waktu bisa menyala. Kita juga melihat betapa relevannya sabda ini dengan situasi dunia kita hari ini. Ketika bangsa-bangsa masih berperang karena luka masa lalu yang tidak pernah dituntaskan. Ketika keluarga-keluarga terpecah karena warisan yang tidak selesai dibicarakan. Ketika sahabat-sahabat lama saling diam bertahun-tahun karena kata-kata yang terlanjur diucapkan dalam kemarahan. Betapa banyak dari kita, pendengar RRI Pro 1 ND, yang membawa hamba jahat itu di dalam hati kita sendiri, tanpa kita sadari. Yang menerima kemurahan Tuhan setiap hari melalui rezeki, kesehatan, dan keluarga. Namun, menyimpan rapat-rapat kekecewaan terhadap seseorang, saudara, seorang teman, bahkan terhadap orang tua atau anak kita sendiri. Namun Injil ini tidak berhenti pada teguran. Ia juga membawa kabar sukacita yang sangat besar. Sebab jika Yesus meminta kita mengampuni tanpa batas, itu berarti ia percaya bahwa hati manusia mampu melakukannya dengan pertolongan rahmat-Nya. Mengampuni bukan berarti melupakan bahwa kita pernah disakiti. Dan mengampuni juga bukan berarti membiarkan diri terus disakiti tanpa batas yang sehat. Mengampuni dalam terang Injil adalah keputusan untuk melepaskan hak kita menuntut balas dan menyerahkan keadilan sepenuhnya ke tangan Allah yang jauh lebih adil dan lebih penuh kasih dari kita. Disinilah letak kedalaman judul renungan pagi ini, yakni melepaskan untuk dibebaskan. Ketika kita menggenggam erat kemarahan kepada seseorang, sesungguhnya bukan orang itu yang terpenjara, melainkan diri kita sendiri. Kemarahan yang dipelihara bertahun-tahun akan menggerogoti kedamaian batin kita, mengganggu tidur kita, bahkan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Banyak penelitian kejiwaan modern pun menegaskan apa yang telah diajarkan Injil 2000 tahun silam, bahwa hati yang menyimpan dendam adalah hati yang sakit, dan hati yang mengampuni adalah hati yang mulai disembuhkan. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, maka pagi ini saya mengajak kita semua untuk bertanya jujur ke dalam hati masing-masing. Siapa kawan sehamba yang berutang 100 dinar kepada saya, yang selama ini masih saya cekik dalam hati, yang belum juga saya lepaskan? Barangkali dia adalah pasangan hidup kita, yang pernah melukai kita dengan kata-kata yang tajam. Barangkali juga dia adalah orang tua kita yang dulu tidak sempat memberi perhatian sebagaimana kita harapkan. Barangkali juga dia adalah rekan kerja, tetangga, atau bahkan saudara sekandung yang sampai hari ini masih kita jauhi karena satu peristiwa lama yang belum pernah kita selesaikan. Injil hari ini mengundang kita untuk menempuh satu langkah kecil namun menentukan, yakni melepaskan. Bukan berarti hari ini semua rasa sakit langsung hilang, sebab luka batin butuh waktu untuk sembuh, sama seperti luka fisik. Namun kita tidak bisa memulai dengan doa sederhana, menyebut nama orang yang menyakiti kita di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku serahkan orang ini dan lukaku kepada-Mu. Ajari aku untuk melepaskannya
seperti Engkau telah melepaskan segala dosaku. Mungkin langkah kecil ini bila diulang setiap hari, perlahan akan melembutkan hati kita yang keras dan menyembuhkan luka yang lama kita simpan. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, mari kita jadikan pagi ini sebagai titik awal, bukan untuk menjadi manusia yang sempurna dalam sekejap, melainkan untuk menjadi manusia yang mau berjalan menuju kesempurnaan kasih, sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Sebab pada akhirnya, iman Katolik yang kita hayati bukan sekedar rangkaian doa dan ibadat, melainkan cara hidup kita yang mencerminkan kerahiman Allah yang telah lebih dahulu kita terima secara cuma-cuma. Dan cara paling nyata untuk membalas kerahiman itu bukanlah dengan doa yang panjang, melainkan dengan hati yang berani melepaskan agar kita sendiri sungguh dibebaskan. Marilah kita renungkan sekali lagi dalam keheningan hati masing-masing satu nama yang barangkali Tuhan sedang bisikan ke dalam kita pagi ini. Seseorang yang perlu kita maafkan atau kepada siapa kita perlu memohon maaf. Sebab pengampunan sejati selalu bergerak dua arah, melepaskan sekaligus meminta dilepaskan. Selamat berproses, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

kasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satukan hati dalam doa-doa permohonan dengan berseru berikut ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menghapuskan utang dosa kami yang 10.000 talenta melalui salib Putramu Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk menyadari betapa besar kerahiman yang telah kami terima, agar kami tidak lagi menghakimi sesama dengan hati yang keras. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hatinya masih terluka oleh pengkhianatan, kekerasan, atau kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang terdekat, curahkanlah rahmat penyembuhan-Mu agar luka mereka perlahan pulih dan hati mereka dimampukan untuk melepaskan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang tengah retak karena warisan, kesalahpahaman, atau dendam yang berkepanjangan, satukanlah kembali hati yang terpisah dan berilah keberanian untuk memulai langkah rekonsiliasi sekecil apapun itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan dunia kita yang masih diwarnai konflik, permusuhan dan kebencian antar sesama, tuntunlah para pemimpin dan setiap pribadi untuk memilih jalan damai, sebagaimana Engkau Raja segala Raja lebih memilih mengasihani daripada menghukum. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri pendengar RRI Pro 1 ini yang barangkali masih menyimpan nama seseorang yang sulit kita maafkan, berilah kami rahmat untuk berani melepaskan hari ini juga, agar kami sungguh merasakan kebebasan yang Engkau janjikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, kesepian atau berduka, dan bagi semua yang mengawali hari ini, semoga damai-Mu menyertai setiap langkah, kata dan keputusan yang kami ambil hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah sumber pengharapan kami, dengarkanlah doa-doa yang kami naikkan dengan penuh keyakinan ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa penutup berikut ini. Allah Bapa sumber segala kerahiman, kami bersyukur atas sabdamu pagi ini yang telah menyapa dan menegur hati kami dengan lembut. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa mengampuni bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman yang meneladani dirimu sendiri. Bantulah kami ya Bapa untuk melangkah keluar dari rumah kami hari ini dengan hati yang lebih ringan, karena telah berani melepaskan apa yang selama ini mengikat kami. Ada dendam, kekecewaan, dan kepahitan yang lama tersimpan. Ajarilah kami untuk mengingat bahwa setiap kali kami mengampuni sesama, kami sesungguhnya sedang membebaskan diri kami sendiri dan menghadirkan sedikit surga-Mu di tengah dunia yang letih oleh kebencian. Semoga sepanjang hari ini kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang mendamaikan,
dan hati kami menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus-Mu untuk berdiam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

roh satu ini yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kita telah bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam acara Mutiara Pagi Katolik pagi ini dengan tema melepaskan untuk dibebaskan. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama tidak berhenti di ruang siaran ini, melainkan sungguh menjadi buah nyata dalam sikap dan tindakan kita sepanjang hari, terutama dalam cara kita memandang dan memperlakukan sesama yang pernah menyakiti kita, menyakiti hati kita. Terima kasih sudah bersama saya, Marcianus Tonda Esfil, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya dalam siaran Mutiara Pagi Katolik episode selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, dan tetaplah menjadi pendengar setia Pro 1 Ende. Selamat pagi dan salam damai Kristus.

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di pagi hari ini. Kami akan hadirkan doa Angelus untuk seluruh umat agama Katolik untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dengan sari berita, sebanyak 15 KDMP di Kabupaten ND telah beroperasi. SPP Gendona layani 2.853 penerima MBG setiap hari. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Angela Putri.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih

0: mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan. Valentinus menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan 15 koperasi tersebut umumnya bergerak pada penjualan sembako dan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai langkah awal membangun kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Valentinus berharap langkah tersebut dapat diikuti KDMP lainnya di Kabupaten Ende. Menurutnya, koperasi tidak harus menunggu seluruh fasilitas tersedia untuk menjalankan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
1: Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi. Jadi kami berharap bahwa KDMP-KDMP yang lain juga sudah mulai bergerak, sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Pertama untuk meyakinkan publik atau meyakinkan anggota dan masyarakat. Yang kedua juga untuk meyakinkan pemodal atau bank atau agrinas dalam hal ini yang akan memberikan modal kita.
0: Keaktifan koperasi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Selain itu, kegiatan usaha dapat menjadi rekam jejak yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha dan modal. Pemerintah daerah berharap koperasi yang telah aktif dapat terus mengembangkan jenis usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Dengan demikian, koperasi Desa Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Dona kini melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
3: Koordinator Yayasan Persada Bakti Dapur SPPG Dona Maximus Daki mengatakan layanan tersebut mencakupi 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri atas 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, SPPG Dona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten Ende. Besarannya, cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah, tetapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
4: Puji Tuhan, sampai saat ini untuk Dapur Dona tidak ada satupun keadaan yang luar biasa ataupun keluhan-keluhan. Dan walaupun tidak ada keluhan, kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan para posyandu untuk kita terus berbenah. Kita terus berbenah bagaimana boleh menciptakan pelayanan makan bergizi gratis ini agar lebih baik. Kita terus dan kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kami, kalau pun ada kekeliruan bisa diperbaiki, tetapi itu sementara ya kita puji Tuhan. Dan juga mungkin untuk Ende ya bisa dilihat sendirilah dapur mana yang paling baik pelayanan.
3: Ia berharap masyarakat juga aktif memberi masukan agar layanan makanan bergizi gratis di SPPG Dona semakin baik. Dapur SPPG Dona saat ini didukung 49 pekerja terdiri dari 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. SPPG Dona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. Sejauh ini untuk SPPG Wilayah Dona, suplai ayam 100% dari usaha lokal dan tidak pernah satu kali pun menggunakan suplai ayam dari luar wilayah Kabupaten Ende. Kader Posyandu Watumbawo, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Vivik Sumbowo mengatakan makanan MBG untuk penerima di posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu

0: Batumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri dari 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Vivik menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi dapat diselingi makanan berkuah seperti sup.
1: Terus pengambilan ompreng jam 10 pagi, jam 10 dari jam 7 sampai jam 10 itu sudah harus selesai apa distribusinya ke ini ke bayi balita ya, ibu hamil juga begitu. Aman semua sampai dikonsumsi juga anak-anak juga aman semua sampai.
0: Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah ada keluhan maupun kasus keracunan dari makanan yang disalurkan SPPG Wilayah Dona kepada penerima posyandu Watumbawu. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Progres revitalisasi satuan pendidikan di SMK Immaculata Ruteng, Kabupaten Manggarai, kini sudah mencapai 45%. Laporan selengkapnya disampaikan Mario Alberto.
3: Program Revit ini kami sudah berjalan dari bulan Mei. Bulan Mei juga di akhir bulan Mei, 21 Mei tepatnya kami punya program Revit itu mulai berjalan.
4: Progres program revitalisasi satuan pendidikan di SMPK Immaculata Ruteng, Kabupaten Manggarai, kini telah mencapai 45%. Pengerjaan yang mendapat dukungan anggaran pemerintah sebesar 2 miliar 151 juta ditargetkan rampung pada Desember 2026. Penanggung jawab program Shirley Damon mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi sarana dan prasarana di sekolahnya. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi dukungan penting bagi sekolah swasta yang telah berdiri selama 73 tahun. Ia menjelaskan, pengerjaan revitalisasi ini dimulai sejak 21 Mei 2026 dan mencakup 14 ruangan, termasuk fasilitas toilet. Pengerjaan meliputi pembongkaran dan perbaikan atap secara menyeluruh, penggantian kusen, pemasangan lantai keramik pada sejumlah ruangan, serta perbaikan toilet yang mencakup penggalian septic tank baru dan pengganti pintu.
3: Sampai dengan sekarang ini dia sudah di 45%. Seluruhnya kami punya ada 14 ruangan. Jadi 14 ruangan termasuk dengan toilet. Dan pengerjaan yang paling banyak itu adalah pembongkaran atap. Hampir seluruh 14 ruangan ini ada pembongkaran atap, terus pengerjaan kusen. Untuk lantai keramiknya tidak semua ruangan. Tidak semua ruangan. Jadi ada ruangan yang diganti, ada juga ruangan yang tidak diganti. Terus toilet. Toilet itu mulai dari septic tank, ada penggalian septic tank baru, kemudian perbaikan atap seluruhnya untuk toilet, kemudian pintu-pintu toilet.
4: Ia berharap program ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi para siswa. Meskipun program tersebut berfokus pada rehabilitasi ruangan yang rusak dan bukan pembangunan ruang kelas yang baru, manfaatnya sangat besar bagi keberlangsungan proses pembelajaran.
3: Pengusulan ruangan ini kemarin itu karena didasari pada sekolah yang usianya sudah tua, jadi hampir memang seluruh ruangan sebenarnya kami punya ini sudah lapuk semua. Dia punya kayu-kayu kosen, kemudian atapnya juga sering bocor. Jadi sekolah kami ini hampir menginjak 75 tahun, sekarang kami sudah di 73 tahun. Dan baru pertama kali mendapatkan program Revit seperti ini, program-program bantuan. Jadi kami sangat bersyukur dan mendapatkan program ini. Artinya walaupun kami sekolah swasta, tapi kami juga mendapat perhatian dari pemerintah melalui program ini salah satunya.
4: Selama pengerjaan berlangsung, akses menuju area proyek ditutup untuk mencegah siswa memasuki lokasi pekerjaan dan menjaga keselamatan seluruh warga sekolah. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagikeo mengerahkan sekitar 418 calon aparatur sipil negara ASN untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 secara door to door. Selengkapnya laporan disampaikan Feriso.
5: Pemerintah Kabupaten Nagikeo mengerahkan sekitar 418 calon aparatur sipil negara atau ASN terdiri atas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu dan paruh waktu untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara door to door. Langkah ini difokuskan di Kecamatan Aesesa yang memiliki piutang PBBP2 sekitar 1,5 miliar rupiah dan mencakup 6 kelurahan serta 4 desa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutakasih kepada RRI mengatakan pendekatan langsung dipilih karena dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi tunggakan. Selain menagih, petugas juga ditugaskan mengedukasi masyarakat serta mendata objek pajak yang belum tercatat atau belum tertagih. Menurut Hildegardis, kegiatan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi calon ASN dalam menjalankan pelayanan publik. Para petugas dibekali prinsip komunikasi 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta diminta memahami kondisi setiap wajib pajak tanpa menggunakan pendekatan intimidatif.
6: Kami fokus tahun ini untuk melakukan penagihan secara langsung door to door itu untuk kecamatan yang paling besar piutangnya 1,5 M, dan itu terdapat di 6 kelurahan dan 4 desa. Kami melakukan penagihan ini dengan menurunkan 400-an calon ASN 3K baik paruh waktu maupun penuh waktu.
5: Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga memberikan ruang bagi wajib pajak yang mengalami kendala pembayaran melalui penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan PBBP 2 berdasarkan peraturan Bupati Nagekeo nomor 39 tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas dilarang mengancam, memaksa pembayaran, menerima uang di luar prosedur resmi, menjanjikan penghapusan pajak, atau menyalahgunakan data wajib pajak.
6: Tentu saja kami berharap untuk masyarakat berpartisipasi aktif dan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelunasan piutang PBBP 2 agar penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah Kabupaten Nagekeo ini dapat berjalan dengan baik.
5: Hildegardis menyebutkan petugas akan didampingi RT serta perangkat kelurahan atau desa untuk menghadapi beragam kondisi di lapangan, termasuk wajib pajak yang tidak berada di rumah, belum memiliki dana, pindah alamat, maupun objek pajak yang telah berpindah kepemilikan. Hasil kunjungan selanjutnya akan diadministrasikan dan dipantau Badan Keuangan Daerah melalui aplikasi untuk melihat perkembangan penagihan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap peningkatan pembayaran PBBP 2 dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Hildegardis mengajak warga memenuhi kewajiban pajak tepat waktu karena penerimaan PBBP 2 akan mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan daerah. RRI NDVSO melaporkan.
2: Beralih informasi lainnya, budidaya rumput laut di Kabupaten Lembata terus menunjukkan perkembangan positif setiap tahun. Laporan disampaikan Su Imam.
7: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, mengatakan budidaya rumput laut di wilayahnya terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Menurutnya, perkembangan itu terlihat dari meningkatnya produksi, jumlah peminat, serta aktivitas budidaya rumput laut di wilayah pesisir Lembata. Ia menjelaskan pertumbuhan produksi menjadi salah satu indikator semakin berkembangnya budidaya rumput laut yang dilakukan masyarakat. Selain produksi, bertambahnya jumlah pembudidaya juga menunjukkan komoditas rumput laut semakin mendapat perhatian dan diminati masyarakat sebagai sumber penghasilan. Hadi menilai, kondisi tersebut memperlihatkan rumput laut memiliki daya tarik ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan pesisir.
8: Kalau kita tahu bahwa lama budidayanya kurang lebih 30 sampai dengan 40 hari ya, itu baru keragenan dari rumput laut itu bisa terbentuk dengan baik. Nah, kurang lebih 35-40 hari itu kemudian lakukan panen dan penjemuran. Jadi cepat saja panen, jemur, kering, langsung jual. Petani atau pembudidaya rumput laut langsung menghasilkan duitnya. Punya duit memang.
7: Ia melanjutkan, meningkatnya peminat dan aktivitas budidaya membuat rumput laut semakin memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lembata. Perkembangan tersebut menjadi gambaran bahwa budidaya rumput laut tidak hanya bertumbuh dari sisi produksi, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat. Dengan potensi yang terus berkembang, rumput laut menjadi salah satu komoditas perikanan yang semakin diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Lembata.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Festival Golokoe 2026 resmi berlangsung 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menteri Pariwisata tekankan pariwisata berbasis budaya. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
10: Kolokoe Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 10 Agustus 2026. Festival yang masuki tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan kembali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Top 10 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Golokoe menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Golokoe telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.
11: Ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Flores. Di tengah perkembangan tersebut, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan jati diri masyarakat yang menjadi tuan rumahnya.
10: Sementara itu, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus mengatakan, Festival Golokoe merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga promosi pariwisata sekaligus penguatan nilai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
12: Golokoe, Ibu Menteri, dalam bahasa Indonesia berarti bukit kecil. Namun bukit kecil itu tentu akan berdampak besar. Mulai 5 tahun lalu dan pada tahun ini, kemudian pada tahun-tahun yang akan datang. Kami berterima kasih karena penyelenggaraan Festival Golokoe pada tahun 2026 ini mendapatkan bobot yang tinggi juga karena kehadiran Ibu Menteri bersama kami di sini.
10: Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Sueng mengatakan penyelenggaraan Festival Golokoe terlaksana melalui kolaborasi antara keuskupan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, rangkaian festival mencakup kegiatan keagamaan, ekologis, pendidikan, karitatif, hingga budaya. Festival Golokoe 2026 mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaannya. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, gereja, masyarakat, pelaku usaha, komunitas dan wisatawan dalam menjaga budaya serta lingkungan sekaligus mendorong manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Keuskupan Agung ND memperkuat edukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sosialisasi digelar untuk meningkatkan kewaspadaan anggota terutama dalam melindungi anak dan generasi muda. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
13: Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia atau DPC WKRI Kristus Raja Katedral ND menggelar sosialisasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harrison Selasa malam 11 Agustus 2026 dengan melibatkan pengurus dan anggota WKRI, perwakilan ranting, sejumlah DPC WKRI dari paroki lainnya serta unsur Keuskupan Agung ND. Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Agung ND Paulina PD mengatakan sosialisasi TPPO penting untuk meningkatkan pengetahuan anggota sekaligus memperkuat peran WKRI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, sekolah, komunitas umat, dan juga lingkungan sekitar.
14: Mengundang suster memberikan pembekalan sosialisasi pengalaman ya kepada ibu-ibu WKRI dengan harapan akan diteruskan ke sekolah-sekolah atau ke lingkungan kemana saja di mana kita berada untuk bisa memberikan ya, penguatan juga terutama bagi anak-anak kita agar jangan sampai menjadi korban.
13: Sementara itu, Ketua DPC WKRI Katedral ND, Emiliana Nitu mengatakan sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan baru bagi anggota yang sebelumnya lebih banyak mengenal persoalan perundungan atau bullying.
15: Ini merupakan barang baru buat kami, karena selama ini yang kami tahu tuh hanya bully. Namun, kegiatan TPPO ini sangat-sangat berarti buat kami karena ada banyak sekali hal yang baru buat kami. Dan ini menjadi satu motivasi buat dalam keluarga kami atau KUB-KUB kami dengan anak-anak kami.
13: Melalui edukasi yang berkelanjutan tersebut, WKRI diharapkan semakin aktif dalam mendorong kewaspadaan masyarakat dan perlindungan terhadap anak serta keluarga dari ancaman perdagangan orang. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi pagi ini Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Butt mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, audio streaming kami di rri.co.id pendengar, dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Pagi ini pendengar, Kamis 13 Agustus 2026, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki. Siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual untuk menemani pagi hari Anda. Dan dimanapun Anda berada pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk membuka perjumpaan kita dengan catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Iya, pendengar, hari ini tanggal 13 Agustus 2026 ini diperingati sebagai Hari HUT Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Melansir laman MK Republik Indonesia, tanggal 13 Agustus ini diperingati sebagai Hari Jadi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan pembentukan MK merupakan bagian dari perubahan konstitusi setelah Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK memiliki kewenangan konstitusional antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan selain itu juga pendengar, MK memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Peringatan Hari Jadi MK ini pendengar menjadi momentum untuk melihat kembali peran lembaga tersebut dalam menjaga konstitusi dan memastikan penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap berjalan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selain Hari HUT Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 13 Agustus ini juga pendengar diperingati sebagai Hari Kidal Internasional. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum tahu ya, tanggal 13 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Kidal Internasional begitu. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengalaman orang-orang yang lebih dominan menggunakan tangan kiri dalam kehidupan sehari-hari. Orang kidal terkadang menghadapi berbagai situasi yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna tangan kanan. Hal tersebut dapat terlihat dari penggunaan sejumlah peralatan, meja, perlengkapan sekolah, hingga perangkat tertentu. Hari Kidal Internasional ini pendengar menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman bahwa penggunaan tangan kiri merupakan salah satu variasi alami manusia dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda. Untuk Anda juga pendengar yang hari ini tanggal 13 Agustus juga memperingati hari penting ataupun hari bahagia ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun bertambah usia, kami ucapkan selamat ulang tahun dari Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, apapun yang terjadi, apapun yang direncanakan, dikerjakan, mudah-mudahan selalu dilancarkan tanpa ada hambatan begitu pendengar ya. Dan ya, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Indra Jati.
0: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Indra.
2: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Pak.
1: Oke baik. Silakan Indra untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi bersama saya Indra, perkirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari ini tanggal 13 Agustus tahun 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan dan kemudian pada siang hari diperkirakan berawan dan pada malam hari serta dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 85%. Serta angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya perkiraan cuaca perairan, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,2 hingga 0,3 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,2 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,3 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,9 meter. Serta arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Indra. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dan terima kasih.
0: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
7: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kawasan Jalan Seraru. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Kami sudah siapkan beberapa topik menarik untuk Anda menemani pagi hari Anda dimanapun Anda berada pendengar. Kita akan awali dengan topik Kantor Pertanahan Manggarai kolaborasi dengan Unika guna perkuat program pertanahan di lingkungan pendidikan. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Eduard Meteo Tuka. Selamat pagi Pak Edo.
2: Selamat pagi Kakak Agung.
1: Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Edo?
2: Puji Tuhan baik.
1: Baik ya. Ini Pak Edo sekarang posisi
2: Kakak Agung gimana?
1: Puji Tuhan baik juga Pak Edo.
2: Amin.
1: Amin. Oke ini Pak Edo posisinya lagi di mana Pak Edo? Di Ruteng kah?
2: Ruteng.
1: Oke. Oke, baik. Oke, Pak Edo, ini kita dapat informasi kalau dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai sedang melakukan ada kerjasama begitu dengan kampus Unika di Ruteng begitu Pak Edo.
2: Benar.
1: Oke. Apa itu bisa disampaikan alasan utamanya selain untuk memperkuat dunia pendidikan, apakah ada alasan lain di lain itu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai sendiri?
2: Baik Kak Agung, sebenarnya untuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau institusi lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan kita. Memang kalau secara ini bahwa ATR BPN melalui kementerian juga kita melakukan loncatan-loncatan, artinya transformasi pelayanan yang berbasis elektronik. Dan ini mungkin pemikiran-pemikiran kami terutama di daerah Manggarai, yang mana kita ATR BPN Manggarai sendiri tidak bisa jalan sendiri, hanya sekedar ciptakan bikin sertifikat, terus bekerja di balik meja.
1: Iya.
2: Tapi butuh energi yang positif, minimal ada idealisme tersendiri. Gimana kita harus turun langsung ke desa, tetapi tenaga terbatas, maka harus ada kolaborasi dengan pihak lain. Terutama dalam hal ini pemikiran saya, kita coba berkolaborasi dengan Unika, Santo Paulus Ruteng.
1: Oke, ini bentuk kolaborasi seperti apa yang dilakukan nantinya Pak Edo?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan kampus Unika ini ada beberapa hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana teknik-teknik yang ada di ATR BPN sendiri dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, dalam pelaksanaan reforma agraria, akses reform, sampai dengan menyangkut kolaborasi untuk peningkatan kualitas data. Mungkin ini yang kita menjadi pemikiran kita untuk kita membangun ini. Karena saya punya visi tersendiri, khusus sebagai mentor di Kementerian TR, terutama di Kabupaten Manggarai. Itu kalau dilihat dari potensi, kalau bekerja sama dengan Unika, Unika ini punya jumlah mahasiswa cukup besar nih, Kakak Agung.
1: Oke.
2: 8.000 lebih. Nah, ini energi muda yang sangat berpotensi bila mana kita berkolaborasi, yaitu pelaksanaan kegiatan kalau PSN, PTSL ataupun PPTU pendaftaran tanah ulayat ataupun pelaksanaan program yang lainnya. Saya pikir ini sangat bagus sekali. Terutama anak-anak kita, adik-adik kita ini kan mereka biasanya kan langsung di lapangan. Istilahnya kalau ke depan mereka pas magang atau KKN, nah ini mereka bisa eksplornya ke sana. Paling tidak ada beberapa poin yang menjadi acuan bagaimana mahasiswa dalam hal ini sivitas akademi pun ini bisa melakukan akselerasi membantu perpanjang tangan termasuk mulut kami sebagai speaker melakukan sosialisasi di lapangan. Saya pikir ini untuk sementara nih Kak Agung.
1: Oke, ini dalam perencanaannya akan ditindak kapan Pak Edo?
2: Untuk kemarin kami melakukan audiensi dengan Civitas Akademi. Yang sebelumnya izin Kak Agung, saya juga mau sampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan Unika. Okay. Yang utama Pak Ketua Yayasan Romo Roling, ada Bapak Rektor juga Dr. Marfred, ada Wakil Rektor satu juga waktu itu Bapak Dr. Marcelus, yeah, dan para dekan Unika, juga para kajur yang udah luar biasa. Ini hubungan ini sangat luar biasa, komunikasi kemarin waktu audiensi dan responsifnya. Kita akan launching MOU atau PKS ini di awal September.
1: Oke.
2: Okay. Untuk penandatangan MOU, namun walaupun dalam hal ini mahasiswa magang dan KKN sudah mulai berjalan, tapi kita punya program-program lanjutnya ke depan. Yang paling utama itu kan legalisasi aset tanah yayasan Santo Paulus sendiri, itu menjadi target kita. Lalu adanya pelatihan atau BIMTEK, termasuk juga mungkin kita memberikan kuliah kepada mahasiswa hal-hal yang berhubungan dengan teknis, karena di fakultas di kampus Unika sendiri ada beberapa fakultas teknis yang mungkin bisa kita memberikan penyerapan ilmu sains yang berhubungan dengan baik teknik pengukuran, penataran tanah, termasuk dengan pelaksanaan reformasi agraria, akses reform di lapangan. Demikian Kak Agung.
1: Oke, baik. Tapi apakah program ini selain menyasar mahasiswa, Pak Edo, ini apakah ini juga kerjasama ini menyasar para dosen juga atau tenaga pendidikan atau pengelola aset tanah milik institusi pendidikan begitu, Pak Edo?
2: Baik, ini kalau dengan rencana aksi kita ini bukan sekedar cuma mahasiswa saja, tapi kolaborasi seluruhnya Civitas Akademi. Jadi bapak-bapak dosen juga mungkin sebagai bagian yang tidak terpisah dari kolaborasi ini, dan berharap pihak-pihak kampus sendiri ketika kemarin kita audiensi itu juga akan mendorong dalam hal bagaimana mahasiswa ini memanfaatkan waktu, karena ada strategi kami juga, mungkin ini juga akan dibangun di dalam MOU itu, bagaimana skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM itu memungkinkan bisa mengkonversi mata-mata kuliah teknis mereka yang ada hubungan dengan pekerjaan teknis kami, sehingga paling enggak mereka bisa ngirit sekitar 20 SKS Kakak Agung. Berarti jangka waktu perkuliahan mereka lebih cepat. Karena dengan bekerja sama ini, itu bisa mengkonversi. Paling tidak kan rekognisinya bisa dijalankan. Demikian Kakak Agung.
1: Oke, kalau terkait dari respon para dosen dan juga petinggi di kampus Unika seperti apa, Pak Edo?
2: Sangat luar biasa. Para pimpinan di Unika, baik ketua yayasan, rektor, wareg, dan para dekan mengapresiasi dan justru mendorong, ayo Pak Kakan, kita gimana nih, lebih, saya pikir ya lebih cepat, lebih baik kita berkolaborasi. Dan tapi memang kita mendesain dulu, saya sementara membuat draft MOU-nya, mungkin beberapa waktu ini, mungkin hari Selasa atau Rabu sudah saya kirim draft ini untuk menjadi September ini sudah bisa kita take off.
1: Oke, Pak Edo. Ini kalau melihat dari kantor pertanahan sendiri, ini bagaimana kantor pertanahan Kabupaten Manggarai memastikan program kolaborasi ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam mendukung tertib administrasi pertanahan di lingkungan Unika Ruteng sendiri, Pak Edo?
2: Baik, itu berawal dari pemikiran kami itu bahwa memang ini bukan sekedar hanya euforia atau pelaksanaan kolaborasi ini cuma sekedar ini saja, seremoni aja, tapi berharap ini menjadi berkelanjutan dan menjadi habit bagi baik kantor BPN sendiri maupun lingkungan akademika atau kampus Unika. Karena masing-masing punya poin plus. Ketika kampus berkolaborasi dengan institusi, maka ada penilaian dari Dikti, pasti ada poin plusnya ke sana. Termasuk kami juga punya hubungan kelembagaan organisasi itu yang mungkin makin bagus sekali dalam hal penilaian kinerja kantor. Sisi lain juga saya pikir dengan kolaborasi ini banyak hal yang bisa kita minimalisir permasalahan-permasalahan akar rumput. Kenapa? Karena dari mahasiswa ini mereka yang benar-benar sekarang ini lagi wah istilahnya powernya lagi bagus, ini bisa kita mengedukasi mereka paling tidak sangat-sangat membantu di lapangan. Terutama kita rencana launching ini dengan sekaligus bimbingan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku yang notabene 8.000 mahasiswa ini paling tidak mereka bisa mengeksekusi paling enggak sertifikat yang masa lalu yang terbit mungkin belum dipetakan secara baik. Mereka bisa lakukan pemetaan partisipasi melalui geotagging aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan demikian ini sangat membantu dalam rangka kita kantor PPN melakukan verifikasi dan validasi data. Demikian Kak Agung.
1: Oke, baik Pak Edo, ini terakhir bisa disampaikan apa target dan harapan kantor pertanahan Manggarai terhadap keberlanjutan kerjasama ini Pak Edo?
2: Baik, memang ada target-target yang menjadi harapan kita, terutama berkesinambungan ke depan bahwa di Manggarai ini begitu banyak bidang tanah yang belum terdaftar atau belum tersertifikat. Yang kedua, adanya potensi tanah-tanah ulayat atau tanah-tanah gendang, lingko yang belum terdaftar, dan juga bagaimana sinergi antara kampus, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga vertikal. Dan yang sangat spesial sekali kalau untuk di Unika ini menyangkut, kita coba untuk desain menyangkut pemetaan potensi wilayah Manggarai, terkhusus Manggarai. Tapi berharap juga bahwa untuk Manggarai Raya, Manggarai Barat maupun Manggarai Timur pun bisa kita eksekusi hal yang sama. Ini saya lagi coba berkoordinasi dengan dua kantor pertanahan baik Manggarai Barat maupun Manggarai Timur untuk kita kolaborasi bersama. Ini sangat bagus sekali. Demikian Kak Agung.
1: Oke, baik. Pak Edo, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terakhir Pak Edo?
2: Ini yang terakhir closingnya, bahwa yang pertama saya memberikan apresiasi, terima kasih banyak nanti kepada jajaran pimpinan Unika yang mungkin kalau lagi mendengarnya atau dimanapun termasuk para mahasiswa. Karena terhitung mulai Senin ini saya coba untuk meluncurkan ini kompetisi pembuatan iklan layanan pertanahan bagi para mahasiswa yang sampai finalnya nanti di 24 September. Kita memberikan apresiasi baik sertifikat piagam penghargaan maupun sertifikasi gratis bagi yang juara. Dan yang berikut lagi, berharap seluruh masyarakat Manggarai terkhususnya yang memiliki sertifikat penerbitan di bawah tahun 2015-16 untuk paling tidak menggunakan layanan kita untuk melakukan validasi dan verifikasi serta alih media. Karena sekarang kita menuju ke sertifikat elektronik cuma selembar saja Kak Agung, sehingga sertifikat yang hijau memang masih berlaku sampai kapanpun, kecuali kalau sudah dilakukan alih media maka kita terbitkan sertifikat elektronik itu, maka yang sertifikat hijau itu dapat kita tarik. Dan yang terakhir, manfaatkan layanan kita melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Karena semua informasi tentang pelayanan pertanahan, termasuk dengan pemetaan secara mandiri melalui aplikasi Sentuh Tanahku itu sudah bisa kita manfaatkan gunakan. Silakan di download melalui Play Store maupun App Store. Saya pikir ini langkah maju. Dan terima kasih yang terakhir, terima kasih Kakak Agung dan para awak media sudah membantu memfasilitasi untuk kita bisa memberikan beberapa informasi untuk khalayak masyarakat Manggarai maupun Manggarai Raya. Sekali lagi terima kasih Kakak Agung untuk waktunya.
1: Oke, baik Pak Edo, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Edo. Mudah-mudahan ini kerjasama dengan program ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan tidak hanya satu kampus saja yang akan bekerja sama, tetapi kemudian besok-besoknya bisa kampus-kampus lain seperti itu Pak Edo.
2: Benar juga, kalau ada kampus yang mungkin di jalur daratan Blue Ridge ataupun di luar pun bisa hal yang sama ini sangat luar biasa.
1: Oke, baik. Oke, baik Pak Edo, terima kasih banyak. Selamat pagi.
2: Siap, hormat pagi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengar

0: Pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki. Kita masih di sesi wawancara pendengar. Untuk topik selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Pemkab Manggarai Barat hapus denda PBB P2. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu?
1: Sangat baik.
0: Oke, baik.
1: Izinkan saya juga untuk menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat di mana saja mereka berada.
0: Siap.
1: Selamat pagi, salam semangat. Harus selalu berusaha setiap hari.
0: Iya.
1: Manggarai Barat yang lebih baik.
0: Ya. Iya, oke. Okay. Oke, okay. Ibu, ini kita dapat informasi kalau dari Bapenda sendiri ini akan menghapus denda PBB P2 begitu, Ibu, betul ya?
1: Betul, ya.
0: Oke. Okay.
1: Baik, itu sudah diputuskan melalui keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 221 /Kep/HK/2026.
0: Iya.
1: Tentang pembebasan sanksi administratif berupa denda keterlambatan atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, boleh dibilang ini menjadi kado spesial karena baru pertama dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2026 ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan penghapusan denda administratif untuk PBB P2.
0: Oke, Ibu, ini selain menyambut HUT RI ke-81 ini, sebenarnya apa alasan utama pemerintah menghadirkan kebijakan ini, Ibu?
1: Baik, tentunya karena yang pertama itu angka piutang PBB P2 kita terus meningkat dari tahun ke tahun.
0: Oke.
1: Masih banyak masyarakat kita yang belum melunasi PBB P2. Kami berasumsi apakah mungkin karena dendanya yang terlalu besar sampai-sampai denda ini mengalahkan pokok pajaknya. Oleh karena itu alasan pertama.
0: Yeah.
1: Alasan kedua tentunya untuk mengoptimalkan realisasi PBB P2 sendiri atau secara rumah besarnya mengoptimalkan realisasi PAD. Dan yang ketiga tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita untuk membayar PBB P2.
0: Oke, ini seperti apa bentuk penghapusan denda yang diberikan, Ibu? Apakah seluruh denda PBB P2 ini dihapus atau terdapat ketentuan dan periode pajak tertentu yang menjadi sasaran kebijakan ini, Bu?
1: Baik, untuk penghapusan denda administratif ini kita menyasar kepada piutang atau utang PBB P2 dari wajib pajak di Kabupaten Manggarai Barat ini ya dari tahun ketetapan 2008 sampai dengan tahun ketetapan 2025. Namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penghapusan denda berlaku bagi pembayaran pokok PBB P2 pada bulan Agustus dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti setelah bulan Agustus, denda itu akan diperhitungkan kembali.
0: Okay.
1: Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ayo memanfaatkan momen ini. Yang selama ini malas bayar karena utangnya terlalu besar, karena dendanya terlalu besar, silakan manfaatkan sekaranglah saatnya. Yang kedua, denda yang telah dibayar sebelum keputusan ditetapkan tidak dapat diminta kembali. Berikutnya yang ketiga adalah tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran secara angsuran atau menyicil. Baik, itu adalah beberapa hal yang mesti diperhatikan pada saat memanfaatkan momen ini.
0: Oke, okay. Ini apakah masyarakat cukup membayar pokok pajaknya saja, Ibu, atau seperti apa?
1: Betul, jadi masyarakat hanya perlu membayar pokoknya saja.
0: Oke.
1: Hanya untuk rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 ini.
0: Iya.
1: Setelah ini maka akan diperhitungkan kembali dendanya.
0: Oke. Okay. Berarti memang dari kalau sudah masuk ke bulan September akan diberlakukan kembali dendanya mulai dari nol begitu, Ibu ya?
1: akan mulai diberlakukan kembali seperti normal.
0: Iya, iya. Oke. Oke, baik. Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, Ibu, ini apakah kebijakan ini juga dihadirkan dapat meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerima PBB P2 sendiri, Ibu?
1: Ya, itu yang kita harapkan. Tentunya kami juga sadar rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB P2 mungkin saja karena melihat tagihannya lebih besar denda daripada pokoknya.
0: Oke.
1: Sehingga kita coba untuk menghapus dendanya.
0: Oke. Iya. Oke, baik Ibu. Bisa disampaikan Ibu, ini imbauan atau pesan dari Pemkab Manggarai Barat sendiri kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB P2 untuk jangan lupa untuk melakukan tindakan di bulan Agustus ini supaya tidak nanti di bulan September bisa diberlakukan kembali begitu, Ibu.
1: Baik, pesan saya, ayo manfaatkan kesempatan ini, lunasi PBB P2 Anda, dan mari kita sama-sama membangun Manggarai Barat kita yang tercinta. Baik. Oke. Itu saja pesan dari saya.
0: Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan ini kebijakan ini bisa membantu meringankan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat sendiri, Bu ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.